0: All right.
1: Yes.
0: Okay, kawek in. Kakawek ngalekab conference.
1: Conference. Mm-hmm.
0: So, arap sige ak sitiana imuche nyo mention ni ngalecho. Kakimuwae kidogo. En nusu take kayat.
1: Mm-hmm.
0: Uyo anjindo si ngalecho. Kakimuwae. Lakini kimache kebete tuchini bobe tuta. Brane kukai image kwa misi ngalekab musok na tet. Lakini kakawek conference. Kumigo mnye kila kitu kumigo mnye.
1: Mm-hmm.
0: Akiweche kongoi. Ngele kakalo technician anyo nene petuta. Brane.
1: Mm-hmm.
0: Ako kiku technician. Akeche.
1: Kiku technician.
0: Yes.
1: Ingle gagle tu ngam na tet kine tege bole bole.
0: Abo tu amare mne gure kamalish.
1: Mhm.
0: Kien college ki technician.
1: Mhm.
0: Ogi ga ne tega basa kidogo. Lakini ma professional ta. Yes.
1: Oni tin gam sagle ya ki gure ta in ki mi ayu ni to in college ni gure studio technique.
0: Yes.
1: Ko ni ne tege
0: ko onda na ta ngale chota.
1: Yes.
0: Mhm.
1: Uno tege bi ke jangu na to umi alaga jigita bene itu ne teresia umi teji mahetia to
0: imache ke bebe tuta brana go ingele ko ngeti be tut tinge ne mo imut kibwat ka katiba ne giginyeru engenyi shek tip tem tamanaglo lakini te bu chenne wo ne ko ki tep kon missing ko ko te president kole tos amune su go go chuti kon missing kap kirwa gute abe money ngele kap kirwa gute abe money go yotole le gigi pestot ngale kap katiba ya ginde katiba ne boy met check chegere ago gen kole nyalu kai sulda ko ma president te bu chenne go tep kole yes, how much constitutional space must an elected government have to implement the program up on which it was elected?
1: Yes.
0: Kamago le amune siko serikalit ne wagelewen ko konyolu go sub kon missing etetutik echotok echebo ngatutet nebo katiba nebo 2010.
1: Mhm.
0: Kamago na president kole ta agot kingo nya katiba nebo 2010 ko kigorich serikalit kigorate une serikalit ne gelewen so it my soldier and tuguk echetang echetang.
1: Mhm.
0: Itebege gora ile kagele tamgelen sovereign kolio aninye
1: sovereign power gumiten
0: sovereign power gumiten big yani kimnatet gumiten big koribara yoger katiba gora en kimnatet ne gogo ipi kondo icho gileben kawal katiba ibo atot ngalega sha ngalega housing ngalega bot nomination je katem gono miten president cs kogigisto ngebara geger tuk chegi got chega go tonor na tuteta be me chegi tem got line president ko chang got missing lakini gi ai president ko boise kimnatet ki go so go ten ngalega sha angalega bosing ko yoga gele mogisip ngatute tabe met agi gate lab kirwa na bhai kot kole mogisip ngatute ke presani en ngalega bosing ago ngalega sha go gito non gora ko lakini gibo ise no ratune presani chenyo logot ke ba funge ke cha pilit ke cha ngatute kot kinde go ngatute ko go gimwa gele tos katiba no tar 2010 ko tos ki go igora konugutik en dugu go cha to ba randa btai tere tu cha to go no banda btai ne met
1: yes
0: ago te chenyo no go cha ba ne presani gole ka go lewe ni siman biga be met lakini tukuche kan tanyo we kondo chogelwe ago te president ko tere katiba tukuche chang bai sulda yes
1: ingel lita bana brusko ne katiba gane ngot missing gany sekta manglo yete nguna ngenyoru ngenyoru ngatu tit na tren lel no emet ab kenya ago gige immigration ngeny tablo sekta maktam gany tablo sekta akta manga 2010 amang ele kan ki buat kut missing insect manak lo yage magot missing banam bros ko giro kut missing agote engibaisha kut rijim natan basergal le tanto bagenya kwanza igere le yage kiaga tul kut missing natan nginy kut president ruto ko ko kut chemkuo kainda ta kut missing natan bamageta biga bemit ko igere le kiaga tul ngul bagap kirwage ko kagit kitonon ye nginy ke kai ngalale natan basha kai ngalale ngalatan bangale ga food bousing kai ngalale kut missing tu kat jetir chinta bata kut karane bo ne bata ngale ga privatization ne bo company sikat jetir ter so igere lagot missing le kasi ki natet kut missing igare kam president gole kayaru agom president ang kasatan tanang ngala lagot missing le nyalu tagi gushikongora ngatu tu kyadi mite in 2010 constitution ngala le kemet apke lagot missing banam brusi kem agele tindo ji tokol right no ba life and the property yani the right protection no ba tan ba life and property lagin ngile niger kora ko igere le kagi bete bi saban mak awagi bete bi saban ngam ne kan ite bi juta gara bana bruce ko destroy property jugai so kabit consequences ayo juga bejin atago agigere le juta kut misa kutu kyat jiga tete bi kut misa gule ki nyol man ki nai tanu ngatu te jubana bruce ngabiro kut misen activist kan magele ngab ke ki kutu mi gi tagana gelen kan magi sta kut pi kyat jama yusup kut misen gale ga Yes, ngalekap cega anda mainan ngalekap isu ni kita berpandap tay. So juta jengit tiba kot mesti gele jamu tiba juta gele hits and misses. Cegi biten kat tiba 2010. Naya kot mesti ni kita kaya jaga rapana plus tak gege chin engkuri nata nabo kat tiba ini gigi gon engkau sata nata mengita gini tabelu bisa tip tem agak aktaban nata nabo 2010 constitution.
0: Igere kot mesti presiden kau kau main amat kule ki kasarta nagi BND gosame ngeterogi ko atibik manifesto ko kango ko atibik manifesto ko kon biriga kura direction because ko ko atibik manifesto ne gara akale engasarata ko opposition in president talega photomap economic transformation agenda
1: yes
0: never the program cheki mache ko gere ko la transformen aga wal apiga be meta ko ba ten site age ko ko no application ago tere tu ketan ngalega ngatu tika ko magi sul daen ko ko ishe ngalega universal healthcare ko ishe ngalega affordable housing ngalega food security ngalega education ngalega social protection at central pillars chota chabo kando na tet kono ko baten alaken
2: kama kama kabo ko ishe ni breston tinget kango magole kingo ga bako ko chimik manifesto ago yugo ko chiko missing ago bo kilelen bottom up economic transformation agenda ne ko le program so to boga chebo serikali nyine ko gimache ko transformen ago wal pig abe met ko le ko baten igo chin obligation and ago tere ko mai sulda tugu chu ngatu tega abe met ko ba shen universal healthcare affordable housing food security education social protection central pillars chote boga ndo na tenyin kama ko le alagen programs chegi yeten chegi tata ki suldaen ko ko bun window nebo local challenges ana ngatu tik ko le ne ka ngeet ka kiro tik chebo emet ab kenya go ger ko le kenya kwanza government kuya opposite uye nyalu ko sipi ngatutik ane tago kama gole kigoter atugo ketang achego togi suldoen so kama katiba kama president gole how far is too far kale tos kage sir ko sir ye nyalu anagage ay ko sir ye nyalu ngatutik agone ne gibon ni nyalu ki suldaen agone ke kama president mangu non tinget ngele ngobe ndi kondo ikele weni ko kagma gele kim na teta kanda na tet act position ne committee big so kwa gole weni speaking man ago expect ni yuge ya chi position ko ye kama kondo ik mite kora yugatipa nagarita nagana meune asibit masulda atukuketang chenyorogi suldaen taka chenge finsen wakili kora asibit nyokoro ruwei god missing tinget agobo ngatu tege akchegi gisuldaen akcheto magisuldaen en imuchot kobe tut nebo goron so kama cheke ngala tule le tos une tos pa isho ito no gondo ikchemi ak ngatu tet not nebo 2010 anganda cha ndu chegwal katiba nebo 2010 god evolution anganda mishusha ndu bikando na tene nebo evolution kogibwe tu chetangit tagando na teto limbo ka kitabu kana ndo na teto kumi kitu national kimuch kora kopcheta resources ko iti agot kebe ruwe kya gyange chil ngandar ngale ga corruption chega ko bar emit tinget ko igere ki ngonyoka tipa number 2010 ko kimuch ko devolution ana ga tie tap kando na teto ko itushi
1: magara ndo shigo
2: kebe ruwe ga ka ko igere kora ile katiba number 2010 ko karan ko missing because ki ngonyoka bal tuguk chachang igero pigran ko tinya katyang na teto nebo ko ngalan tuguk kokoswano kot serikali en tuguk choe chemoititotin yes
1: nato kot mesing manam Bruce gini gemeje gajele mbeto tabane kot mesing kushikong tugule agabit kira tugule ngi bagenge mbeto tabane kasantana tanaka kebwa kot mesing njekta managla gitinye kati baine tos kago tarete jetia ano kot mesing itakasa kot mesing banam Bruce gile tatake teshi kama president gule nyaluta kire luken nyane nyaluta kire kushikong kot mesing kati baine nato kot mesing negitipika kot mbeto tabane kot mesing gile tos une ta nyaluki kushikong man kati baine ana mi to ego mi ego le mi te ago ngi gune ga genyoro enga satana tro mogi shek tamana glo en bitu tabrani
2: yes ago ko ga skora ko imonge alagen ko ndo chi barsinge imanda ki ko sabe ago le mami le mu che ko suldaen maguti ke bagati ba bre sabili ya soruta ko gi ko esho ngi le got ko mi ko ndo ide ne gi ko esho katiba no 2010 ko gi pre sabili ya soruta ne gana ogire ko ra ile gi ko nyor nambas ka sarata gi nyor ne gi 2.5 million pic che gi ko birchi no ko gimiten kandoik chebo Raila ago kipaki ke bartaro tarbo yes so ko komwa kandoik chebo opposition kole president ko mamache ko sulda ana ko implement tuguk che mamache katiba nga amun kimago ko brichin kura katiba no tarbo number 2010 ngoya twitch on stone guitar ben chon stone
3: jamge
2: bruno
3: tono mone jamge ko me mizo ko mago ke nyama ngwe na lo bai bai ana gisho goga muni ah le nabasi and apot kativa no meta pues producto mona como ahora todos une con este implemente ocha mwana takike kama stana nyonet ya kwa persons with disability wiki mamu usege ama cha mwana leine to me kuki ngiblimene katat katiba kuki ngini manene sambahane siti kima kibiki mamu usege lakini ndiye kiri wala mwune product mwune koto mge kisimna lecha wata chiki imu wage legasi employment kuki tinda government lagi ni mari cuma rasa pasal ni kita lagi macam apa pasal? Ini orang tu kira juga go tu yang dipasal, namun bikin pun muzik aja. Ane ini mesti yang kita lagi lepas pasal. Dah yang kita lagi lepas pasal, produk tu mana? Kita itu no apa? Go tu tau kita lagi izin katiba. Kalau kita tendas, orang itu apa? In katiba, nak gumi ten, izin kita ini beli kontrak ni kalau itu ini tak kau dengan kau ni sila main. Kau sih kau sih bikin pun muzik. Lagi ni kita yang ni boh, kalau kita tu mana produk? Ini harus kita ni nombor lihat orang itu pasang sudut disability. Ini dia tu yang ini. Nah, kan, we kategori disability ni tu, dia juga mati tu. So, anak ni tu mungkin mereka abis tenda. Asal mana orang demi nafas? Kau taruh musik sini asyik katiba demi itu. Demi nafas pura tu mana? Kau tak keluar dari katiba. Kita aja nak jalan ngeteh, bermain tu orang ramai. Aku nalar tate boleh. Kelewen ni presiden, kelewen gamana, kelewen senata, menteri bagian B. Ungkap tiga musim yang lagi nombor itu next jana. Artinya sahaja itu tu murah aku nunggu itu menakut sulle. Kita cakap saja ego ni just look in every county. Ingat orang orang umur terlalu ada cebu soke. Kita cakap saja kalau orang maaf, every 1,000 ni mika kemas tapi cuma musim ke. Ini kau itu mungkin kau itu engkau sih kau jadi umur terlebih. Si kau itu orang le maaf, engkau sih kau jadi cuma musim ke. Ayer. Kita ni nampak blue sector mula mula. Ini kita disebut kita ni nampak sekarang tu. So, from today, agak tu start mua gomua gunu ke? Kita macam ni cakap ni, kita awal lemah. Kita ni kerja jilid suka mana ni? Wah, mahu mana sih jauh? Kita tu awal lemah. Kita ni nampak kerja kita minit ni. Kita ni cakap kita nampak kerja minit ni. Jom mula blue sector mula. Ibu aru blue. Amu tende sa nane. Kita kau ngut. Amu cakap tu awal ngapa sih? Jadi kalau agak tu setiap rusuk, kau imej itu kujar tu ka. Agar tu, agak tiga biji je. Kau itu jero rusuk naya. Agak itu setiap mengangguk tu ka. Agak itu naga hari guk tu ka, kau guri mengangguk. Maru je cita rusuk agak. Agak itu cita naya muni. Kau juga gemang ngelir naga itu setiap guk itu buat apa? So ama asal jadi tu jadi kita mengangguk. Kau coba lihat agak je. Ungu jadi tu kita mengangguk no.
1: Ungoi misa Johnston, engolimbo, kitabeni, wajitani kwenye jitu soko mengine lejina mjadala kidogo, soko bite get time bite tabrani. Yana sana ba juu tarab chabari, engolimbo zingisho, tarab chabari.
4: Uye ungoi mire juu, uye wa ama chamu wa nongolisha na naga batai, yogi wakto na sboyo na waga, sboyo na tumo taret, yogi wakto wa chengjumbi wa sadaro kuta kama chani, uye mo. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: era we nentani au ivo ivo tevinga le jata unguna nga le corruption ko tuku kya chen ka pesa jigire gele mororon majegere ke bisa nyoto ogo mu chira la majegere jigire ni je bicho kiba disabilities ko majegere kwa ngiye ba bunge to ko kin ge so ne ko na bas ko ko barke jige ko mo sab je bi to ko no ta ri ho jage nga ge nga la ka undi utore ko mo sta noto ara majegere ke bisa nanga le la tul logirane ara mo ma join ge mo nga ro o line da a mo ale no ye me je te gara ke bisa ke to go go
1: Gemisen, bayat en Arab Jabari tenggelimba. Osing kisuh, ikut saya kau mesungguh nak cipta berita. Kalau ini, kalau ibu tu ngelajin, ya tak sokor atau mitu. Aku sokor, kau bisa ibu tu nubes tapan ngelajin gitu. Kau kira dalam gitu kan status berfasih. Kau nam lain, kau bisa conference, kau nam lain kaya tu boleh. Nanti aku kumi tengok ni. Nita kau mesungguh nak fas, nanti negaraan embitu tapan. Aku kira jitu sokor, engkiguni tinja barang itu nanti negai. Yalishe engolep soko ago mitenyu kabisa arabisha kyote je bastok engitya gatul jitani ya mungaret je mungara indet saita gatul gut mising ke gushinen ko gut mising sulda etu kyote je terter je baduge ngunge anani meje itas stok anana guti imeje yal tugu inam tuge tanani tinye gioski it ko igone gut mising na fast na arabisha kyote je bastok enyu ago en dege se kingeringen meje gun barai ni gut mising dege se kagmane tikiti na tane mitu ko tikiti sagayen gitune ge nagini gina tane magati ese ko biti nyoru ko idalo gitu ngana status 74 aki tilde gitu tikiti shek somok age moita ndege shagman ko mara ko ginyana tane ko sikki na fasin kale itil tikiti shek gitu somok gitune ge itil tikiti na tai gitu boyen ag na basomoge isikki na fas na tane ba petu tabrani mara ko ginyana tane isje barainda ye gitu stai en garo net na tane ba petu tabrani dalo gitu ngana star 274 aki jitu soko ye gitu stai aro net na tane ba petu tabrani star 274 agijutu soko ye gita setai en kule studio asubuhi na mapema na baba petu tabrani arab ko nabatindre chwe arab ko nabatindre
2: jamge bwana tinge ta bwana bruce peto mune
1: jamge chwe arab ko
2: kongoi kongoi missing paranta no go no kongoi garante tu chet daga ko ne petu tabrani so bi kenga nale awlo sigir gale ta bi chetnya kawai man a gaswan da naga kuma man naga indi na guna arab ya bari ko da kuma man wani me dake tege ki san ga daga alega corruption abu wagi ko kan ta ba yimi ta kenya gi ta mu yin manyum nyum ko ko tege wa san ga daga corruption mi sing ge mi ta kenya mu yin e man ge le mi ta sha ko sha ga ro gi tna ko sha ga san e gi do ko le mi ga le ma ko shi ko de na ga pai sei abu gi sin e man ne gi o ge tri ko ge tri ti to ko sha lagi nginyoro ente pop pitio ga pa sepitale uno nginyoro ara oto bite sida le ba outpatient ngele outpatient nguno kumana panisia kone ara ina kat kotore tiare haya kunya ti le kotore tia sunguno jito na ga na ga tiat bite ko kotore te kwa muta gora ente pise tu tin gora ga ko te so gora koste koste of money kwa bara gora ikele ba jikunu ga nge ara ambi kutuski nyaman bai sei taona tia aku ngoni beri bukti tapi macam yang mengagora ke mengagile ini macam gua gile sia kubai sia lepaman kini aku outpatient gua lepan sia kuku gua itu sebentar lagi ngain ini tinjau tay ini sia lagi ni kunci gua rau jadi kalian jadi kunci question sana kore ningkapi ha berusaha mengkapi gua rau kile tapi lembaga ni jiji aku kerja ni makan kubai sia gua sibuk kerja usan aku mungkin nyata hospital agak lekas agak ibai sia Kutok lepan sia agi okto kilabitu kio okto si zitao san kio kiri kio takenge kuo kio kiri mpane kita age Ngiri ni kutuku kanak kio Enga lelap kanto anak ketak toishu ni kitang kio kiro kikiri kia ye designation ore temani ngete ke ni olimpan naro konyo pomet kiri jo tukulako ino nanti tuno komanda Kutewe kia gigas kutu tos aas ni tok ananam amu lagi ro siasa Kutuku kanak kio tok kio kinti ukara kwa suas kia mu ila si tukuman kumwa presin kulin kwa isya kwa isawa Kau itu tulisah, bila kita lagi nunggu ini pun tapi kundai ke lucu kara, anak kundai the problem juga lah, gua apa sebetulnya? Ia kata ni, mungkin jauh kundai mu the problem ni, tapi ni naya gua pun gaul, naya usen neta, naya presiden gua naya boleh mesita, naya gua outpatient ke lelaku, mandat jatuh. Naya tapi muncit naya macam orang tu tabrakan, so sekitar kutom gua ni, juga rapi juga jin, aku cakap gua kita senyap, naya gua tajam,

0: tengo ocho para que le diga mona se como un mapa que tienen pues está ya hago badai un tapi que le cae mucho para insertarle en la negación acto costin mi para ahora o la cosa ya alguna cosa con que me dicen sigue el lugar a poco no
1: no que me dicen que me dicen grabo yo le voy a invertir en derecho
2: y que le
1: a ver si aún voy a tener una de yo que cuga ñón
2: y es
1: me guía el cabo yo no voy a tener y le sobre más ya ni más casi yo estaba aquí
2: ahí se va a ahí se voy a tener barit
1: ahí se va a tener
2: como voy a tener barit que sabe ni Imuene tingeni imnyige inde imnyige inde
1: mami
2: bo ayo nisne che verit
1: bo ama bo ayo ni bitu jala
2: ye ga wech ka betu eldo bor bo ayo at katam bo ayo ngale cho bi
1: yes
2: yes ki ba che ki ga che na vas ko gele mi che na 100000 pi ga eng tie che ga eng chu to ga guni rabi she ka che was to kin de un mbesa ogere bi go tle tie tie ta ga eng et la la ga eng mi ne ga tle tie che ga ngwan tle tie che so mo ga si nyor chi ge na fast nebo isekim rabi she chu 100000
1: yes
2: so tun so ko ko gebre star 274
1: hash. Yes, star 274 hash.
2: Star 274
1: hash. Yes. Dialing to star 274 hash.
2: Star 274 hash. Okay, sicky.
1: It
2: will get it. It's a tie. Hey, guys, again, Chita, come now, date. Arab City, eh?
1: Arab City, eh?
3: Jam deh, Nandi a king to us in issue of Olympia Tanzania. Rungaweg, in your opa Germaner. Uto open in Yuan a good day in Gam Nandi. When you land a dog, you will lean, umiligi of Alundu. We got to give Mamune with him, Purani Bogorablova, next to Governor of Omer. As you will meet that, take into it in the ammonias, take you Baruchi a manner. Ubi kekinge te gora bomet legure che manar. Ogi changi jeget. Ogi bure boy che chuga bunu limba Tanzania.
2: Arab stene.
3: Awu limba jeba lungu. Hello sa.
2: Haragi yokta jaba kam nandi kasa machani kana ta gorom gasito.
3: Wanyu ne yokta wanyu ne ke katema na iwe. Aje kimi ke yagna. Wenga ni lein. Amure jogi am garure yuwe kinye. We can't do it, you look way for your Nabarji. A dog was waiting and call along, but come Macabare on friends, Gazao. A dog, a locomotive, have you said? A few more in a man? If you had a leg, you go, you're singing, you're shopping, boy, on Nabarji. We all get Monday. Oh, my, you're living with him, Murin. Omebu tuug ne gitangwan na tabo chumbi ga tuga iyo chi sho bin as logo jengori ti ato mi to sugaru ni de matani amwai ta no gromu ar pendas no nyo alugo go zan muren ta teme na asu e bros ogin ye to zman nguni amus Mimi yang mama jumpa aje guys ay, oba logo sukul.
2: Eh.
3: Wek patin bae asma mitem mani majani.
2: Eh.
3: Nyalu bago geitu, nyalu bago geitu eta.
2: Eh.
3: Oge jobok sei boyot ke geit tanyin si yotu. Manen giamme nas koru re yue kapsa. Lain mami de su aru ge. Ang majani.
2: Eh.
3: Oge lon doje manar yunge. Wei dinga.
1: Oi.
3: Wata nago nyalu ki burki ata go. Gabara esia
2: eh.
3: Wenda ni lemi gasatta ne giok to go sinyu. Mila to go imre ni gabsa. O ya to mi de la go tukul. Lo mi gasatta ni ninga ni lo itta gasatta mu gogero bo ya tage. A ke bo ta ge ti tom dos kabsa. A go rom bo nda ni as moga ni la go. Lakin ni ta go se ki tu umre 50 years ko ba la go tukul. Una et ko nyuma. Oh, oh, you are new in the Nilgor to school, you are going to go to the meeting in Gazi Torito.
2: Yes.
3: Utukin boyot ke mitu sitin dum ngalekin ah kwanda banum yo koi wo ko mba no arom jine to ndono chai go ago yo koi to maje le ago go imam bondo no ago tinga tu go gas we tinga onda gi burti ato gumnye ge yin da yo nganyo nganyo ngale ji we go we tar time ago ma to mo go ta ko ge ro mut ko cha Orator ingen ku ngai na go cha nbo igere ji ji we gi go le ba gi gure ne guron menyu
2: gure runda
3: inga na che to gure ne gi bo usnet oh ji ta runda inga my friend guys ba gi che ba tu ga gi che na jara sa go sur wa message o la nye gi bari mbuza ara si pie ne gi go ya no le ji bi jo e me wor a mo ngo ngi na te ko me ja so le ji go cha i we mutai o ma che go ta cha ami te che ngai na Mi mama gay way. The Dindoy in a ramen of a school base. I won your name in Jemite, Senator Babaringo. So hey, Waja, so what you watch out? Lady Wamuru, or Major Waja Wamuri, or which I want to do to Waja. In a Major Warun, they were Bruce acting it. Hasn't going to win any jail was in him. You get all my young lady number and all young Waru, you wait. I'm not like a patty by way. I'm not going to have a good naked thing. Kerana nanti banding kita ni kalau sahamu guna cerita ni orang ini reki, orang ini memang tu kucing aja boys yang kebagai kebagai polis. Lagi ni kita cuma itu orang bujang, dia guna demokrasi. Lagi ni kita nanti cakap serta kalau orang nanti banding, cakap serta ni nama ngalai coba kapan na? Ketua angkat ngalai kah minister ni boh elleri besok besi memel. Nigeru tangu ya jebio dhani ba nakuru mama cheza na gero atin igeru wa memorial go gerano agora mandago mandago asinya ndabnya nguno gulyo chikola batpagire nget so se banatul kotagi nam giwe tago ba national nalega ministers o amaji ge sta chubara provisional o yani provision nam nagane amagile weni ni ego mb chama je gara ge nam minister nyogi we tago ba nalega ko muchumbe Tangguni ketinya mcium dengan nasiam naun bagurezoi nol ni. Iger kabar lami jadi bagurezoi. Kabar istimu. Kau tahu gini nol kau in mara minister nbaros. Anak minister nbaik nbaik nbaabaros ya. Kau tunggu kan naik awak seterata kita pindah tiba ni. Agi tadi bungusan orang ini nanti tabin kotini. Kangen kotini wey. Ia maya tak cias lagat. Tambil ni. Hotel tugu ga Kenya chegoi borosto prestige jogo mama agolo mogio nicho amaja tarengale chukuba biga mawiwa ga mande tugo ngololo mut wagere biga ga monda 1200 ni tegita na mabale wa biga maw in fact ni was net of sergale o manyo luge onu mbuch nyo luge onu age namin kingali masa epic of college forest Inyoko manguru kenyata awale mall bano wai tararu tangukule ndana garara ngole jo 200 inyai monde awi bai swacho znet obai je je bundo jo to wale ndare robo awo tese protestas obet lejine ogo jami de bore ni mutayo baisa yan baisa mbilo za tano gai momu to tubui ongoi wajeju
2: Ongoi missing, ongoi missing. Inke legoro mkuu sanga lianda nikai. Maya tuko TCT na nevai neva tinga tinga. Itu na abri ni besho. Alen gobo leo animio.
1: Egai ramuna.
2: Alen kager gai tak tinga ya onko leo. Ah, haga mangune niyo last pa bandege niyo. Wangu wangu bek bandego kutungo ruri. Ogo munga na ingo kiswe ogo kiniyat siwe kunde pute karit. Ana kiswe sikonga. Megas mama iko tinyo tak. Ye guru. Yes.
1: Ye to dinye je malingo.
2: Eh.
1: Guru mga pesa.
2: Eh tinga atki machi gelen bonge sibi chuka chutso ko ago nyor chige na fas ne garara ne ulon ibu atwe chago bo western city ke magelen bi ko tulian matuto ko chutso ko komiteti ago baso ko tinga
1: atki ye sande je
2: western city
1: ye ga sande je na western city bana bruce ya ne ga ibu na ngala le kutu sing western city company na sande je bonge sweke chata chibo araka wh101 akaraka wh301 Mungkin lekas saya juga agak missing. Agak tidak majority embetu sek tesai ni. Agak betul siapa lagi yang aktif tapi, mungkin agak missing nanti juga nanti demi itu. Mungkin muka orang agak mungkin tangan kasar tanah terkaga agak missing kerana usia agak tersebar agak agak ni. Western Seed Company ko inyet ko itemite tungna ngi ba tindet gi wa gelji ga soju bana Bruce engi gonin ngal gi loy seglo jo baba Western Seed company ke gonin kilo ishek angwan jata jo fertilizer ga gonin boch ngal gi loy sekta mane ke gonin kilo ishek taman jo fertilizer gora ko gergei kuno ta ke gonin boch pituna tinge soju bana Bruce enga grade la ga tole tu panda shop ke fame outlet mitora company se katin jamji bagen ga baba Western Seed Company ko gaita ko misen ago bagi seju imijen na janga ba ni tagi bersi me tu kwana ba 0705505505 0705505505 moya Western Seed Company ko to no nenga jot na ga magele bringing technology to the farmer.
2: Yes, because to soko aglia unam chanion kitigin unam chinion sige mwagele nene isibu.
1: Mhm.
2: Asagne kocha, kocha.
1: Majority kocha.
3: Wait, wait. Bruce has thing up and I'm gay.
2: I'm gay, kocha.
3: Omi wamyeo.
1: I'm again, Jason.
3: Oh, yeah, this year.
2: Chang, so te tagi setwe menge, mene jega brigade.
3: Yeah?
2: Chang, so te tagi setu menge, mene jega brigade.
3: Le general, this year, le, come here. Cause it's care, come here. Ah, but don't go in you. Ulibunda kwa si kaya kumye kunda wa fabium awo nyugurone chumba ya kuli rasiti ya ne wogi regu kosheke nyugara omengo lgo yinko kasi temu kiregu kosheke ya bako karibu lakini ya nko megashwa ile mi bafiu minna ne chamu kuko nyamdu tuk ne smart sukuru kumo mo chuju na chumba ya geni ule in Orgata aku lah nama Muriano Gomez. Magemang ngalejo, magemang ngalejo dalam situ ini. Karibu sana. Mie jamu ayam mang korun. Jam tenegi wiritain corwenyu gitul. Kumi jam nanti nyu. Nekas nanyi net. Ugal neti nyetai korun. Aku tuan dene uga jam tenak kuakil. Kuiin. Orang situ ini ngasih lemi zute. Kau magurum, magurum. Kau sama ayam lepas. Kuiju. Mana lo kau ngalai lene nak jam tenti. Anyway, arazi tia nei tagat. Kalau muaji jam jua set kota ati kau bisa kumnye. Kau kau kau ni masyarakat tu kau jenya lu ni, ni, ni kau lagi. Kau ni kasih kau itu tinggal, ni kasih kau ini mana? Mau kau minggal lejo paus ni, ngalai cakap orang arazi tia. Eh dia kau ni kasih kau itu kamu, begilah lemat. Kau itu tumbet, kau itu tumbet, kau itu teknologi ni kau. Ni kasih kau sioror. Kau jam tinggal gini, ni ni orang kau tu mesе. Kim kita lecon ngalah lepuk kita boy siap
2: cerita. Aja.
3: Dein. Kita baru siap. Tahu mian lulu.
2: Aja.
3: Kita ngaji bercinta. Kita ngaji kecaya bercinta. Kita ngaji Amerika. Inyo inyo. Kau kau bila jemput saya. Dia mai lelapru.
2: Boy yang tinggal lecon ni mui kau jut panget enyo.
3: No.
2: Tinggal.
3: Lei tinggal kimi cakapara global world. Global world, very. Emet kungu nuko mawanya mago nani global world. Kitu tos ya kumbek chiba ulimba China. Kitu tos ya pik chiba ulimba America. Uli kumati barta tabu zet chubia eke njagi wake jabiose. Uli kena me uto tinga jabiose taliwe. Kimo kumbe chamdo abiga college kena me uto. Kizi bindo ita yuko ndo ita. Masi isi ule. Kwa nako ter ngale chon me tinga kutko menam jabiose ngu. Elelem primitif, bantu bawa bunuh musyam. Pakai ngan lejar tinge, kumi global. Kau ni, ni kasih kau ini mau tinge. Baik, pakai cuci kaca cebas dan letter kau ini. Sana ni lejar kau kau ni lagi bunuh. Semua ini lejar ni kerjakan. Ni kasih kau ini mau. Kau milik ni ni nak pu. Lekam. Kau mau cium aku baik. Nanti kau mau cium aku cium tu. Kau mana tu lagi? Nekam buat. Kau tu cium mukulul tu. Cium mukulut tu. Kau cium tinge ni nak uli. Ulega asit ngel mara tawin ebere mayu libora tuno anyway na ba acho giwalage mi giwalak ugo walat kabza tugiwalu gose ko gipa ba ko micho ba ko sara tera na gbaro gara nenne giya min ko rure yue ma takaru re nan adno le takor wuro pila ko taina yo rure ne tuoro ngoi ne ba gi karur ba geje Bagi aku urboi seorang anak kecil. Terima tuhun kualat kami tosa ni kujut kanisa. Konya elok keje neter kapasa nembiau. Kau lekiran megerak kebiasa kena meut kebenti. Iwalahu. Bruce, kimak kecham tau kejo. Yos kima nama serut kejur, gitu kejo rago leita. Una meja yos engko cecikin nama serut. Ele kima kuna kaina na apa lagi nama serut. Kogi jo rago leita. Kuna meja yos engko cecikin nama serut. Kau lagi kena bago le serut. Parakan dia. Aku nama meja yos engin kumine. Kau ni jaga le lah, jadi balik ngale. Ia kebal kabel lagi le cuma cuma. Kalau macam jam lakuin, kima kena mula lakuin. Himo ke nama kimo onyo lak ko tot kutung wa izinam lak po mu yo taya la ilaba iso te la batiti nge ko lak ko ba ke nyeno ni tini barak o gibare dadi to ti roi mutu cha ki wala o anyway katiba ko yi ku mie nganya abo yi nye ko ta ko mi function de to mi barak se to mo ba ngui agra mi se ndi zo ba ke che se ka lit ke implementa kativa kufa tuku kitul ngale gabel kutukwa ene nashim kutuki le kativa kama kaunti kufa agrikacha kufuli kwenye waluku mikaunti fuli agrabi ni kitul ngale gabeja nake biyosu kukiwa kwa kaunti kativa kumuwa kwa kwa kaunti kwa waluku kwa agrabi ni kitul parabaru kechang kukiwa ala kaunti kechang kwenye waluku kumiche kebara kera kibara kena lai la kubari tingia tuku ma mizi kebara kera kura chibani katiba kutabwani barabaru kwae chibana chumulu akchibani kaunti tukera chukwae ni kia kasi kani nyo aluko kaili mbilele katiba ni ngutuka magibili mbilele katiba ni kukituwe mwanu kwa kuhicho tisi amuni function chikwae kwae kabana kujo aluko usibra vini tukulu function chikwae kabana ministry stamman kujo aluko usibra vini ngutuko health kufuli fully agrabi nikki agracha fully agrabi nikki fijana fully agrabi nikki parabaru kopa tool chema county koko kora ni toa imon ewe kibalas imon huyo kumach amu county se chao kumi chakali zenga county kumi umuna nebari chao kumi kutonyo anguna kwae parabaru amu ya enu ya jamanar kwae enu kwae jebalungu kwae nanu amu kimiga kareli chapka kutuwa mwanyo aluke mile kenya amun tu banak ko national ko tagi mega wi mega secha kima jaban son di chu ko bua fulli age tegis kativa na bagenya period jamwa ina goru kimi jamwa ina geta te temte goru goru goru goru biga jamwa ina temte no ko tay ganak chuma chemno din komi uto
2: ngoi misengo cha tinga tokere ga igon tiga dishage new 54 abu 14000 jaba shopping awo gigo che ak na mama
1: yes
2: singo bit ko yanga le choko ke mwa sima muchi mboyo supu go lenje gara machani klabat kandi
1: ngo zo go jago lin na me u kebendi sabare
2: mhm
1: aja wi
2: iman ya ta le amia gane
1: mhm
2: yes
1: anana me u jita na mnyani
2: agira mwa ngila ko nota
1: wale sima me u jita na mnyani
2: yes kiba chike ati na kina mama soko tinget
1: mhm
2: ima chike ya chin kiba chike ati na kina mama soko
1: mhm
2: soko nota ne bo soko nota ne bo 14000
1: mhm
2: 14000 nota konyor chike nafas ne bo konyor 14000 chobo shopping
1: mhm
2: ago itile kitote ke tsitagenge mama age tugul tike tsitagenge mureni kwa mutse ke mogele nene isibune ngwang ago tike check 54 chibak na mama 14000
1: other good na fast mbito tabrani
2: ogle ni tabrani sigon missing bri talk star 274 ash
1: yes star 274 ash
2: star 274 ago ni toko kwa giko achikora na fast mama ne giko chutsoko ago to makwalki
1: ngo
2: tingele giyo alishe ya nsoko hi mutse changne mama ne chutsoko gila ago to makwalki star 274 ash
1: star 274 ash
2: Star 274 ash.
1: Aki chutu soko mbetu tabrani.
2: Chutu soko sibiti siki.
1: Mm-hmm.
2: Yegiti setai en korone tabrani. Star 274.
1: Star 274 ash.
2: Yes, agere nansi kagigere ten sang. Agere milka kenyoru tokens number 459. Agere root kagigere ten kinyoru gien soko.
1: Mm-hmm.
2: Agere chitane guren beatrice kenyoru 111. Mm-hmm. Agere yes, agere florence kenyoru 652. Chano go tokens. Yon kenyoru tokens ite tildige titage.
1: Mm-hmm.
2: Kuge chutu soko kuge bri star 274 ash
1: ujili kitungwa na star 274 ash
2: star 274 ash ogiseki yegite seta enka runeta abrani ega sakine moyot kansola chundruto kansola So la ruto ke liya isimet?
1: Wala liya isimet.
2: Ora eske gas kemei, tafanya nini kemei?
1: Arab kemei.
0: Jamge, tinge da zoi na Bruce's. Good morning.
2: Jamge.
0: Kongoi, da pasi ka ogo na lo mocha lein. Kete siya njara bata chefe mkoko bakse wey. Iba toa pinge ngoro ni. Awo yo limba nga toa kete lo kete kete siya njara kapisa. Kima chile le jo kongoi. Kongoi nge kera wanga lega nga tuje nga 2010. Ako nga tuje play. Ala konstitusyo nge kikinyo 2010. Kota jemu yeshua dolet emilio mwai kipaki. Kongoi nga tuje tima na ene kikichop. Oh, I can let you go. You are tabo limba American. Like in the other one game, you go on doing that. I got two ladies in the wind. Let me go there, machine. You are going to be back and not do yet. Got our new wing or do yet. He wants to get out and go on. I want you to get a John Cocera in the game or not. You have to go to the other. I will put it in the case. Like in the other stuff, and I remember what I'm trying to do or not. I will get you know. Come back away and born. I will go to that spin. Awo aita pole nya na go maganya go tgo go le bara wala ji ki miten tugu akwa ijoni ke cha ke ji go ke ile sa go magiya ko mami ite na tuje mami na tuje na mago si ba ke ji ji ape sa ta ga ona sa ga tre go ba ke jere uno ngo ni chumi bala ke ni ro sa me ke jero awan ba ke ze go tin ba ji ga gu ba ta re ke ji ni asu ba ga ro njo sa go go sa ngura ise ki ma ke ji ko na go ti da ga a corruption Kumwa sana kusambe shau kwa gimana wanga tu tele kile kita tega usinga usunguli shetu shau kile gani kita ya kirua wasema tangu mzee kumwa kumwa sana kusambu na shau kutoki ya tangu la shita juu kwa kile zinga boko maga inayeki juu zinga boko maga shau ni kile kita sahi juu tangu la kiti kina tangu kina kure kora shau kwa mara kato sahi kura nato so siku kumi kusinga bora ni kile ukiwala ame kwati ni kile eni rau ako maji ni kile kumwa mara kora shau kumwa kita ton Ko mami ne tu ne kai ti ni zikapo ye ma ne de me kap kenya ko yo ka la corruption ale te ni ga tu je go gi nau ko mami ji ne ga ki bar ji nga la corruption ko pa ne na yu gi ne la ni ma ki mu ge o itan o gi ko yo u ni ta na la ni o ka ni ge te ni na tu je ki ma ti ge sa ge le ka ta ni si ma tu te ni mi sin hi la ni le jo a la ni ni ko yo sa mi ko le na pa ja ratin la ni wa gi gi we sa ti ge lo ara gi te ko a te le ta ge tu ta ki do Lagi nunggu tu je cuma jadi kicau, awak tu mana nunggu tu je tinggal tu pun. Bagus tu je tetel kicau, kau je kau pun nak kicau, kau kira tu ni kau ni kau mana dah, kau ni kau mana sih? Kalau tu ni kau apa cakap sama lain? Hidup je jauh sangat mampir leh away. Jauh tu jauh betul aku kita cerai dengan murid diri ni. Kita dah mesra sekarang ni orang dah isek. Kita ni kau pun terbiar ni, kau tu kau tu kita jengke tu aku tak berani. Kita ni orang mati kita bulu ni tu. Ada pun mesra sekarang leh kium. Kosa ni tajam tu semua kulit cuma tahu kosa tinggal tajam tu, bawa la mujahai, kosa cuma ikalan ni orang kata kita kita agak main kita kita tahu main tengah apa yang wujud barang, tapi ni kita buat kereta ni lecung, agak tak boleh ni, nak izin lumba ni orang cakap, kita mask ni ni tu, kau macam kau malai, kiba ni tu tak ada kiba kuti, awak agak warga buat ni tu, kau buat kemi tu, kau macam kau ni orang buat macam apa sih, cakap cakap orang kau ni mana, ni kau tu, ni kau ni. Awak tu kau bincut bantu pun, lagi ni abang kita jinak jahat, ni agak bulu kami tua la lagi. Kau kita ni hanya ni agak muka kita agak berbagai bujuk ni tu. Lagi ni ada yang tersedia, kau makin jinak kau bincut dia, fikir kau bincut dan kesabu coba beratur. Kau macam apa? Aku kurset tu bincut kau yang mulu lagi. Kau macam ni sekarang lagi asal berbagai ni tu. Aku macam ni sekarang lepas kurti, lepas kurti, lagi ni ada usaha ni kau nak tua berbagai. Kau ni orang yang macam ni ni tu. Ia ni nanti aku raya, kau yang kau isinya nak apa bukan kau yang nyolanya itu tentu. Lagi ni apa cakap sama bulu alergi? Wain lepas mesinnya dollar line, korai bayi jenis ni dalam lu akan dikdoh ni dalam lewa lewa isengkun. Hasil barang kaya ni tuh jenjang banyak lagi sih nak kaya mana? Kaya weekend orang kau diwitai sih, korai bayi ni tak lagi ni mana ni ni mana situ alat itu juga aku baru jenis koran. Ni macam cakap dia lagi macam cakap dari itu koran ni mama tanya tu dah kaya nanti. Tapi kau aku mian kecap mian mana kita yang mana kaya ni tu? Kiri minang ekwene dulu. Wala gigi ni sudah ai mesti ada muka di luar dia bagi ni tu. Apa jangan sama le bulu. Dari ni kita la imaji ngalo jiko mie ada start dia di mita ni kan baru bikin koran. Ni kita la jadi le koran ni lagi. Le aku masih ada no rezeki kali ke le bar ku tu le koran. Ko ada yang kau ikuti ni kita bagi dia je ni. Hari ni bagi le wa mi di net ta le wa mari ta le koran. Apa jangan sama le kiku ku le mi koran. Kiri setengah lelap, kulit di mana itu?
4: ako teka ako etuyoshe komye ndimi tuye bulu enyu na imi akanye komi to lai komo to mi akanye lakini polisi tapke komo ki yani ata kido ko komo boise kaze gonde digi che gonde mo ni kan kurende pita ko ni ya kaze ro gondi tetu ni
1: nge mesen bana ke mi
2: nge mesen ke mi en kapsa shan chitamenet kuret
1: arab sege
5: ano bwana Bruce atimuno mune
1: Chamge,
2: sige.
5: Na mengo rock chuko kuo chuko basubush.
2: Ala I Arab sige.
5: Bwana. Yes.
2: Mureni kesha angele ingirame ana magrame.
5: Omya no magosa. Kirame. Ang nene ane kwa gitego na ngile girame ana magrame ali girame na ali magrame. Agak tu boleh ni orang tetapi lagi ni orang mian terlebih muai. Kau macam muai lagi in awkward ini Bruce Optimo. Kalau macam pada kita muai di tingkat magi Opton magi ni orang kubu bi tiba kui ni middle age ni. Ete point ni kogi gaya itu orang itu. Agak orang itu low bendi. That is the truth of the matter. Buni the gap between ane ya kerio senyu kogi gori chingi tuyo mami arif buni la kwenyu ne mingi kumi fomfu mami neki yokto enkoi so koi bubante kesi ongroi ay tu sa tatu sinyo keba tinga kemo apre so ngoyo konyu kerio so warang kwa kwe se gitu kote se ta genyi se kobenti Kong kote bos kau isu orang yang tengok itu, macam itu nak cep kumurin ni. So kita lewat lapan, sorang kita bani ariat. Biar cep kurang kita korang suka butun, suka yang ke, kau matu matu. Ah, itu nampi hejo. Anda buat koin, kau cakora, kau cakap ni baru guring. Ama nyokir cemite, Boker kau cakar amite, ni patukan. Kimi kap pizza, disuruh izan. Anda buci koin kage celebrate ni kage target ni cipta mana gelo 16 ni asing kita constitution ni. Abu still kota gigi re challenge. Challenge ni tak naga rane ogi rinyu. Konga leju health. Kita ke amendment article 6 never further schedule. Nyalu ke cipti negara health service commission. Negara ke APSC. Nyaa luge manager nune daktari ye national kungo neti reason number 1 asiko kerke in mushiara kibo daktari ye tukul engenye ke harmonize pay and benefits reason number 2 ko asiko nyor promotion negerge tikerge Across the country, anda mesti promote ni demi county aje, kami barak wazir aje, demi county aje, ko agim ko give away that profession. Reason number 3, ko equitable distribution never specialist. But correct inen county sanak specialist, aku matin do anak, ko magi nyoru services as required. Aga na man nganega county command gen agoritainen sitali je health facilities agoritainen budget nebo health but not salary jebo daktari ak supplies kiriche kanne ko they can better handle that yo login tay kita na ma ta gegere ngatiba ni ko allocation nebo counties kita gegere proper Target from 15% to around 35%. Think in your move and you can get out and cook us up because you got major tools. Another section, Kotaki again, and they got Tataki in your hybrid, never combined presidential or parliamentary. Good game if you are presidential minister, come on me parliament. I go here, get a minister, take the MPs, because they could do. Better than just waving good. So that's a hybrid as such. Because one of the other come to him, whoever he is, lakini nani kwa nebu president negen kone njige nu kima ya pointe no no you are not my appointee lakini chita na elected kwenye kone kwa kubara mbinga amu ya wache ke duwangura tola some of the things kia wa chita yege kana you have gender too sad machama kse kami sa kai kai yistonga nega gender and elected positions okay it's a 10 and appointed positions yetu nemi kongoi timon
2: He opted. Me ale bande kana ibir chichi tapinga ile chichi tara batinga ngawa mbushi ejo ne ngaiwaru mboso mwana romba ngwani ende tuputi weka chemis ina mai bande giweka asibago we mama kupirta nge kunyo tinga auto ga yusi kai ai yusu skasi
1: tinga si to mure ngman ile gaje tabo mure ngo kwanyao ninge ngaje to mure ni kele mure ngo in iji na ne nye kai ni darul zuba je biyoso ago ni tinje ba mure ni ngai ne nyu
2: yes
1: ngot kunam de tagar besa ki amaje ke tokyo mago sanata Nana ngalai kau kini tak tu kau apa sekarang kau macam ni kau pergi ke aja biasa itu kan?
2: Yes.
1: Get a style.
2: Mite na vas reu tiga tishek tinge tingel katika tishek 54 chaga miyu aga mana chokte tishek 14 kai ger tabi 142 kai ger tabi 142 koko gila akna mama aga tu lego set agi maki nige 14,000 chaba shopping
1: yes
2: koi itilgi chote gati tagenge mo tige chwing a tu gugi nyor tokens koko gere mama aga nge anu neigure Agnes koko gige nyor tokens about 50 shilling koko gere Esther koko gige nyor rabi tishek 55,000 ni aga tiami itilgi tishek angwan mo tibe Kasarta mati Western time. Kimache ke gun tai ko shek mut kichuk.
1: Yes.
2: En chibioso kana kna mama chago sej. Senior chike 14 o serko ke tilde gati tagenge. Asibit ke gerag nege lene ne miso kone gai gune ba boishe kana mure nek. Chutun soko ko ke bri *274#
1: *274#
2: *274
1: Yes, *274#
2: *274 chutun soko. Tilde gati sibiti sikke. Inyoru 14,000 iya ngalega shopping. Egas kemboi ne ba kaliet kemboi.
1: Rap game boy.
6: Jamge Bruce, Akimon.
1: Jamge, rap game boy.
6: Kongoi, Bruce Akimon, Navas, no go, no so with Kajanki and the Tutitabi to Tabrain. Was it called that Bruce Akimon?
2: Allegheny, you. Well done, Gapket. Come on, Rap game boy. Well done, Gapket.
1: Well done.
7: Kongoi missing up sign the Timon Melly, Pau Cruiser, Pau Gongo in the Tutian Google Nature in the Tita of Rhino. Kongi, me man, can you check in the Taman Magnus of the Timon, Pau Cruiser, the Bonga Dajabo Katipa? Kongi, go to the Kenya Katipa Mentia, Kongi, sorry, things up to the Mongongi, the devolution, in the Rita, the devolution, so they started hearing you. Kugi ke sarui kat pesa end lah kekapan kanda gurunya, amu kerja garabi nukunan di account tu, konyong kepada sub account tu, konyong kepada nukunan pakai order tu nagele, ko itu mana katikan kau ini tak punya, amu kiki gune kat pesa tak yang nate tu, mending kita nukunan awal serikat ni nubah nakuru, kosinta nukunan awal nubah naik tu, so tu kita tu kita kugi buka tipa, engan ada tu gua in the president kat pesa tu mana. Nungguan aku sebagai presiden ini ane, ini ramai pun aku mungkin menyu, kubaya kuni kau siapa mana, aku mungkin terkait itu, nampar aku sebagai sekte sahijah, entuk unjuk cang, negeri kasih ibu ini, kau negeri tu jujur juga kasih siapa PTI, ini kerja kita orang tu pun aku siapa, mana orangnya, lagi ni negara entah berita agak kapas approve, kau nampu tu nyang negara berita nyuan ini, negur kau kita kaya agak tu kuli ini orang okia om tata. Koga aku lada tunggu nang kuti ni, enki taka tunggu. Ndakir ke sisi ketinggian kuna nuki awam tata, enyu kacang kapza. Cekak aku itu ta, negir kapsa ilang kongui ke sisi kapan kuna nuli ni. Kumagil kau itu kuna kugai tu en ni yang demi timut kuto no sekian kekararan deh, nampu orang ada coba siapa, nego gugur nasa sulcap terasa, ini nampu coba registan kita gugur meter line itu, abisin kisah nyata atau sekian kisah nyata, abisin coba isin marahi tanda thousand, nago 600,000, ini urup gula kelabat kita gugutin, ini rupunya nampu meter no takal lihat counties, ini juga tidak yuk takai engke terbertam nakuru, nampar gagi tu no sekian nampar gugutin ke puno nanggur lihat nampu corruption. Enjo, iger ku lelen ku tadi orang tak, tapi culang kunaan engkau tiapan tayar, ku tu iger ku kat orang tayar kapas sangkibin di tayon, puan sangkibin tayar kunaan kerajaan itu nuulba Dr William Somoy Arab itu, iger kunaan kongkita orang lain coba uzengnya, iger ku kau kat tayar kapas orang lain coba sya, ku kaje cul kapas agam ni kita jatu bilang kagiai, ini uru gua ku lapat cipta gotine, tapi iger ku disyani otak, iger kat tiapan bayi metaf Kenya, ku ku kat orang tayar kita jatu nampat agai cul Ini juga kapsa indah itu mana? Kita ini komision tu, ini metap Kenya, kita canggihnya, kita ni kita mana gelo, agung gunung kiri punya nine komisioners, ini komision. Kaya refleksi kami ini metap Tanzania kapsa itu mana? Ini uru gurana tu kapsa itu election, ini IPC nyuan ini lima tiga, ini uru kita three komisioners, oke kita juga part time. Kau ini metap Kenya, kita ni kita mana gelo, agi lupa nine komisioners, agung komanda tu menggunakan neun giba isakas. San ini ko aje gelapan ta, ko tak kontrak kontrak menyuan. Entahkah gigi riu ya, netet, ko uang ko tawariti korang kuri bage, rapi ni ke afkenya. Anu pun ko mungkin ni jamnya je presiden, ya anu mesti gelapatai ini mau netet. Ungu tu nanti ke sah tu mandalle agus, engkau tu sih nyuan bawa ta cefam, tu perbanyak ni lubun di itu tu gapta sayang ko Google, well done capture,
2: kungui missing well done capture. Tu ye nam cini nyuan cini ke jitu soko samuan kini sibu, entik ada sih ke cemite ni, nam cini nyuan mati jitu soko entu mende samuan kini sibu. Hanya buat tu nak buat kenyasi, western seat, kau buat tu nak buat western seat. Kampani kekai bun ke suek cawat aje, kau rul caw sen benu tabro ekso makro ekangman. Cepo araka 101, araka 301, boto amnika 43, amnika 505, amnika 507, amnika 508. Ini alkilo ishekla, cepo ke suwe chongoro mwawu, alak tukule enjon, inyoru mbole agilo isheka ngwan free of charge. Ini alkilo ishek tamani, cepo ke suwe, cepo bande chon, inyoru mbole agilo ishek taman. Ngetinye ngolia nagachuli mujibirisi metko 0705505505, 0705505505, asina chechang, agobo. Western Seed Company. Yeah, get us a tie. Hey, guys, for your counselor. Imanda si wege buta ni si mengunge gas Nathan ile banga manden kansola si wege Nathan
8: Samge Bruce be
2: Samge
8: yateni onu Bruce ungoi murenju ena vas nagaru go non atige gere tapi bane nyone buta negi go bur ena ge leuno buru mungun kimo Bruce be te koin Kang ini kerjima ini, ingatkan kita sendirian katupa. Kogi bukan alat abu bolusin. Kogi untuk kami abu bolusin alat abu katupa. Kogi itu kasih negi koyai. Kirim jadir kau di bicara. Agi yang ni kita go korif tival le, kapten, kau nona, kau minta bau tu mula tapesa. Kang tu bukan sesi, cegi kau buat korif cuma nanti. Asal kau nol alat abu jenuh. Ingin latihnya, kogi jamgi kini kita nasi lembamen. Kenny. Unyo kaya yore, lakini suku yisi nguni kii nge nyoke jume naka jagi isto kantola agi mutu kine gure MCA kukini kutuwa school development and what kiki mutu mutu unka anda alange nyo kwa dijekto kinyo utepetisi kuma patiyo maendeto kutiye nge MCA muka wati nyata nyapu uta for example Nakuru County ndiogeri nga Nakuru County kuyo anko wako 30 million kuyo achoye kutuwa kina kaya kila kenyu te mwati ngere kufeti ni yu papa uti mwemu ajiginya ujita ngere nguni saa nguni sikitalise chiko kita unuati ni uti spendari pigi nyuri weru so kukikinyuri noto sababu utabu katusi sababu utabu katiba nemi negiko nyo miya intuku kete chema kiyo anjindosi nguni ya katiba ni chikiko ni freedom saiti ngere nguni anu kumi ngalega demonstration barabara Bruce Bate alange nambi chikingeni na gile chuko kafanta laisen mali kapi chiba ye mwani kabu chita tuget kochor tuk vye ip kazisye kibye ntuku chita wa sator ke tar endu ke chita lakini karun kakinam chichote konyasin keyotu ake liba ngora nyota niko kakinam tuwa se tuku kinye chita wawutu jemi ya nisike baka achai niko kawu miyane niko kwa tuget niko tinye tuku chika kiri chota kia ake na ilo vyono mite mureju okero ni nyolu kora kekiri ngotutia niko mye mye le karara ngotutia ni lakini mye le moya efea sababu utapi wei nenyoru kakibel rori isye kis ako kake nam kito ako arungi teke le kitiai ngotko makitia kora kwa kwa vikonyo kwa vili police station ikeri le mite ni le karara ngatiba ni ako mye le tome kita kekusiko awa mungati mukono mwishima rais yanko mwaita kulu maito kekiri tuga lak mi tuga lak kika karibike uni kika ratibike uni ngebara kia iko isi uni nibuchu katuzi kingo nyone katiba ni kwa changu kuchokororo nse kike nyorune niko kie meta ap Kenya kike nyorune position cha changu kiko siripi kazi isi ya cha changu kika siki nyoru CEO sen county cheki ima ketinye nta en katiba ni kine kwa nibuchu bruse tileo ni toye me yekere lewe ndiko kararan leno legite pi kios lorie tap kolenji mewutie nile tage tiritakura ya mewutie nile tage tilegi bande onge ribe me pi kios kararan nyo kitinye rotwe kibaru ne mbaisho ni keuchu kwa choko kanyo president limba tigir kukubar waisho ni kasa choko roron kwa nipambika mao hile ni kwa mwishima rais ibu atai mao nipa uliye mnakuru piche mikuru panyate aki kukongur aki mihitare keso mjini kia mwishima rais kile ni nyota rwe chutea entare tatu mwesu wakumi nyone uton angu maende leo chetako buwane kibu urana natanele ilbanket kumbwe Bruce
9: Logoyotab komonut ko chitelik tugul kasartab rowet chenwagen kuni tos ko ichapchige golseti neile betut age tugul kobo komonut en kasarwe chuton yigesibi golse age min kesu chenen ko mutiet nenege nebo igesrud chemyacha kobatindet netinye ngulotiet ko gol geswe chebwane en jokinet abu jemange mege meud choton go araka WH11 ak haraka WH301 chitore kasartab betu 69 abu ibo lagenga active tem gitjog asig Kampuni tab Western Seed kutunye geswek alago Aminika 403 tibi kasartane nuach asigas agubu anego gororon kunyalilin Aminika 505 chimangeme mianwagig agugon rute chemiach Aminika 507 chitinye mwabik chegimen agunyalilin kubota gororon en silage Aminika 508 chigisene bande kechang agugon rute chemiten baraga Men kusirin kasaritwan baroptane nuach Keri ilegi baisin keswek chayanotin kubun Western Seed Maze. Rutejin Raini, Agrodila, Agrovet, Distributor, Tupande, Ananko KFA outlet tagatugul nenegitenin. Entebu tagatugul ibirsimet kwa number 0705-505-505. Ananiepchi tadudye tab mese tab taje FM. Western Seed Company, bringing technology to the farmer.
2: All right, tagi go check. Check about the studio. Go tagi go check. Tip the maga genge. Amache hagati na fast mure na kichego chutsoko. Ago soko ne kagi go unko mure na imai tagi go karan na fast ni ton ne unengun karan na fast ne karan na niye 85,000 gasi gele mapati. Ago tiga di check 11 gichog. Tiga di check 11 gichogi. Koga itai go because kagi go ne go ravi check. Ago ingele tom gai nyorugi en soko. Kotingele tom gai nyorugi en soko. Koni tago na fast ne mung ne karan. Nitago nafas nengung negararan iyolishe en soko en betuta brani amache kitu kichutu soko chine igoson agitil kito tiga tishek somok muda na igosono ginye uwezo itil tiga tishek somogi inyor chiniga 85,000 and 4 minutes jamite tai tiga tishek o 13 star 274 chutu nsoko sugiti siki ye gitise tai en koronita brani star 274 Agi tildiga tishet somo kukuni na fast. Inam 85,000 itai got. Ana iya I finishing en got negiri tet. Yegit seta en koroneta abran. Chibu beli yem nerewi chibu. Chibu. Chibu. Chibu beli yem nerewi chibu. Agere ye. Chibu. Chibuib, tos ikasan? Chibuib? Oye, Geoffrey Mutai, Geoffrey?
10: Amge?
2: Chamge, Geoffrey?
10: Amge, Bruce?
2: Chamge?
10: Yeah, Zabazor, Abzai, Chamge, Chamge?
2: Chamge?
10: Kok kalian je conference lah, Bruce? Je kat tinggal ngalek, ngetin. Amai le tinggal kat tulian. Ibu ni kau ikut kasar tan negor umni mangmua. Yang kau lena, tak solen kau kau talen dega mure itu kau geroy nega cek saya seorang elia ta. Ale ni je ni orang, ngayuan orang ibu tuan benyo nak ilia, nene nyo nak nyanyi. Kau orang nyo nene kau kau dah baru dia tinggal kau aman menor. Anak ilia ini. Orang itu ada jenis, kalau macam leting je, kiti u nangeti. Nampak tu, koin, koko negeger katiba, dengan tegen jenis 16 pun ngejap koin. Kau cang tu bukti tak injang jenis yang katiba, mau ikhwal balan. Ni tu bukti yang hidup ligesen. Ni tu bukti yang mahu cipta araya. Kendam buat se, enwa cum berjejak itu. Kau tahu ke rakwa menda, namu ni terumu bamen benengan negap constitution. After every 5 years and then gigi muche ge acha amendment. So kuzi wato uwerwe. Adenge kuchombo administration. Iyere mwune Bruce akwariye nyano baka wale nji ngalega administrator se mwune nyiru. Ayinu wage chap chikipare file manager. Ako miji iru wage. Chene git kwa ega asisye chekergene. Mwune nyoli. Kama hine wongo chorge ega asita kya mishye nyiru wogi file manager salak. Yeah? What managers? Ni ada ni ngale kini kita benda je mata bau tisian, atau je mata loh cinta sih je kira kita akhirnya berada di negara nasional kawan. Mata leger dia tak, anak kita leger kita sih bumbu tak eh, kita lebo sen agak. Tunggu jauh jauh nanti je leger katiban. Nampak tu, kau coba ini, engkau mabe barang ni kita memati nyerabi sih katiban. Ia orang muda, genam jitu ni mara gal awat tempenyut kuisung kokiat, kacorung kokiat apa jitu? Wah ni jijan go suri kapasa. Kong genam jitu ni bayi million isi, ag gabu, kante gatit iberabi isi gabi gabi ni. Ti mungkin ko ag lewa nyu hilak isi ni ni tempi, ag tiengja ingat pun lagi le kongko muesimiwa, kongko muesimiwa ni nyong gagi tiakira, ya? Kanda jom ni ni lewa la baten. Kabileta ke, uwa abieta. Agi hii tuli na ungo, naborota loko na nabileke lendo afil engesi na ungo mamiyati. So mata kegeri katibani, nipu kocha angai kwa ratu kukiki kegeri, chiki kepende fiten. Kingo kage tibolben gozigo, tibolben ngalega services kwa guangwe nyuli. Kogi hii tareta ke, ki services kori. Dama ni ginyo kwe kichorse, kogi hii services. Nenda kisike kando hii ketono ni ati meto hii, kezi leni kando hii natet. Ama tarian halai juga, kalau kita gomi je guru wanita soliye kiri jamba ke lembu guys, kau ni hanya soliye kiri cah ulang bagu ulang ye. Awak macam mui bikin betul, awak macam mui kaku, lega pasarin biju. Arang kau tu bikin kau tak tengok mungkin kau kau tak dengai. Oga bagi virus bika isya ke logan betul. Bikin lagi kau ada isya macam bagu ulang ye cek. Cuba bawa, cuba kau ulang ye. Cuba mama bawa, cuba kau ulang ye. Oga aku guru kau memetul. Nenek biju mita kan tunggu biju, no? Bicang gua muda tak bicang gua bulan ini. Amat macam jadi kalau orang lal, gua terus je kuring ale. Nenek gua yang gun. Oza amji ni anak nobar eh, kongo ini.
2: Kongo missing cover muda. Aku kau leh nafas ke bawa polis kan? Aku muda ni kelakar negeri lekai kereta pik 90. Aku ini match ni 85,000. Amat cik jalan cik Alex Rotich Pongesi. Ama challenge chichi da gure Alan Kora kosiki gobota Flimon tika tshecho somo kicho chaka manda out of tika tshecho on committee soko 13 ama che ichutu soko chine ko son agitil tika tshecho eng tangle tom ga yale gien soko ko imuren ichutu agitil tika tshecho eng soko gonen selling shek 85,000 ibanga nge en court kagisirgele mapati pirki chok *274*274*274 Aku isekki yang lihat siapa yang kau ni 85,000. Elfas, ada apa sorry Elfas?
11: Bukanlah Bruce ni tetapi mungkin lekong-lekongnya.
2: Bukan
11: beranda aku nanggar tabran. Abu hati ni alat tetapi tiada aku ini sebagai tiada orang alat apa tiba. Ini elemen Mestinya asdak kaya promulgation katiba ini tadi friend itu ni. Bas, tapi mungkin kamu lagi bayi, tiwa mungkin bayi katiba ini. Kau katiba ini gisu mana kau kaya? Kalau katiba ini kau besar, lagi ni kau tiap malam kita abkanya kau sokoman. Amun guna gilu ni supaya menu tangsan ni agi ganda. Kau tu milik kau besar, milik lagi mungkin aja 1992 lima lagi aja kita berting ke malam depan sistem. Amun gira lagi pun itu asal kali sekap tangsan ni agi ganda. Agian ni membagiannya, kau ibu terstaja, ni mesti kau ibu gil hati baik. Ganda kan le, awalan jalan jis, kau ibu gil. Kaki ni mite gitu, encer kali sih. Kingo ibu hati baik ni, kejar default government. Kau jep kau disunggu nojo. Kau juta ras cegah betul ni kasih. Negeri apa isyen kau nasar kali sih kau kau dis. Kau center of corruption. Sian lah ni juga isyen, inquiry ni corruption. Amun guna angka binyuri dalam kui, kui jadi demi mengambil samu syarahnya juga. Aku mika undir lagi binyuru kau yang mau kerja no mesen. Anak aku kapan nega ingin buat first time kui kapan? Engkau undir. Tapi kira awak tega nanti level for hospital. Kau tega dia korik jangan rendol saus tesian. Kau kalau berani, kau tuh kau berkorupsion situ setak. Kau guna kira ilat tiba nega kamu kau mesen. Kalau agak bahisih korai nega raran. Kui kau tar. Nega aja bahisih gun kuku nega devolution. Kau bahisih korai tap devolution. Korai nega raran kau suka kat tiba. Kuri kira bisnes mana dek kau mana inci. Lagi kamu ngalat korupsion. Kau nonton ni kira lagi kau gonceda. Inyo guna kau setan nega guna. Kau akhiran engkau diskut um kau mungkin kau diskut apa? Tadi saya akhiran guna strikes. Akhiran strikes tiap tak tarik saya jenguk no. Akhiran guna kau awi gini orang. Kau tu just stress tena council of governors. Asal kau bih tiada tuan. Ngaliana nip strike tiap nasis tu. Akhiran guna ada kata kau ngaliana tapi elt engkau dis. Tuh kau ika pesa. Nanti mahu saya engkau anda mana lagi? Kau ini kata kau ekta function ni tengen level ni. Kau ek national government. Asal kau bih kudu lenci. Angkia bangkit, gua nak bayi suri kita apa sahaja. Angkia bangkit tu gua bangkit nasional government. Sebenarnya urusan bisnes, kau ni mana yang jengkoran negara. Namun dapat jengkoran aku tu ikut itu gua challenges. Kebetulan leje kal tu jumisan. Kebetulan gua nak kerjakan aku tu usah kau ngutu tu. Mutu tu kami order ni makat kira kebisan, kira kebisan. Asal kau bidik aja orang jauh tabel tu kami. Singgung aku default, aku default ni man. Orang jauh tak ager gua nak usah test. Cuma akhirnya jangan nang ni juli ager le. Kebetulan muzium aku test. Jika default pun aku test tak enggan. Negeri terdekat nasional kami. Ada wajib tiba ini mana kau kararan? Tiup guna mas freedom. Nampak tu kejang manda mano. Iko itu ni right eh manda mano. Ganda tu kau bayi sih. Kalau kau manda mano, nampak tu guna kau freedom. Kau ni kau bayi sih ateng korang. Kaya cian kuagai kau nu falen sah dropar. Lagi ni tak kaya manda mano. Nampak peaceful demonstration. Nampak apa tak? Tarik aku malu mili. Kau tahu kita ala kau tak kararan. Lagi ni manda mano angkat kian guna. Kita give it a big support mili. Kau eh nampak nampak kau kau itu ni muka orang yang nyokongnya ni, kau cakap katil, kau bayi siapa katil, bayi ni, kau undang lagi subing kuno, kau mesti gila kebisa, nyata suami kena gila, peaceful demonstration, mana agur gila, apa manda mana, kaya apa ngora neba aman, semua aku bi itu ngalegap, mewah sih, cagir kini jo, atau es katil bayi ngalir, alaga aram ni kau bayi siapa kumye, ganda cang challenges, kau maya mesen, igir kuno ini kau tar, tu logi kau ni freedom, kau ngana game ni, mau kau mute kita ship. Awal tu mungkin ada lepas anda sahaja sebab presiden agak ketiga orang guru rakyat, mak yang abisnya ni cipta game boy, kiri abisnya presiden kalau last year stok kiri je tu kalau kau macam je tu, tiada demokrasi je tu kalau ngan lal kiri ada stesen isi kiri tu isi kunci, kalau lal ni mohon je tu agak tu, bukan supaya bukan je tu kalau mohon ni mak boleh kiri ni, siapa ikan ni ngan lal, kau kasak ni juga sejauh tu, lagi tu kerana kiri tu ni freedom, ni bagai ngan lal, kau baca ni tu freedom ni atau ngan, kau metal iror orang kau isi aite, semat kira orang kau kita buat kandu, gua wujud sesiapa pun, wujud presiden lain. Igeri le ngalalan tu, nampak nak makararan. Kita juga orang kau tahu, ni le kaki jual data negatif ini. Atau asal ni negatif ini, tuan tuan ini, muka kau sedikit ni asai. Alena ni kau kawal kena, aku kau suka main kena, kau tak kibu angga. Kau kau tu sorry Elfas, nampu gua nanti le.
2: Angga itu sorry Elfas, sen muka iwayat nanti. Cepu.
12: Jamke, kau ni tuan ni.
2: Jamke.
12: Una area lah ni Bruce.
2: Bye bye.
12: Una area.
2: Bye bye.
12: Kunci. Kau buat tu. Kunci. Kau buat tu. Kalau kau pun susu ni ni kau dia aku mual dah aku mual dah. Kau pun cuma sota cuma Amerika. Kau Amerika kau pun tahu sikit sikit aja ni. America, South Africa, East Africa, and what the other countries. Like in the new one, the Tanga, to give you the water with Tanga, to give you Tanga sighting, and I got on this at the other one. The grand government that put on a little bit in county, over in county. I would put around the years in the morning, so getting a lap to be so. But some fun of the Metcom domain of the Tavar police station is. And that's what we will talk about, Jonathan. I'm going to go to the house.

0: Kongoi mising chibu bende aigoshe chon sosamoglo. Agere kangimwa kityo kele biik rani kokikochi rabishek chebo mungaret en *448#. Ago chuto ko yemetil tiketit inai ile memi tiketit age netenyoru en *448#. Kokikon tiketishek taman. Tiketishek taman kityo kichegen. Ago initil tiketishek somok inyorchinigei 100,000. Ta itinye idea nebo mungaret anaat keibwat kityo ile imache iyai mungaret ametinye idea ago mami rabishek. Kokai komi rabishek sinichenge idea kokenyoru rabishechu 100,000. Ibanganen mungaret tiketishek ata? Tiketishek taman. Ago tetat itil tiketishek somok asiku agenge en biik chekanyorchigei 100,000 kobangan mungaret. Ago ndane inye kabisa yon kokile ngalekab mungaret komatian inap rabishek. Mwa ile keibun stock en tuguk cheimache kote. Kemache ialde mitumba, ile keibun pelishek chebo mitumba chebo 100,000. Ngamu boiti space neyoldoen. Ile imache tuget, keibun tugab tuget. Because ikomboni tuget. Ana imache yat hoteli, keibun okot fiombo, hako nitu rabisha kidongo cheyole nunga, ak mwanik, ak tugu chonbo hoteli. 100,000 marabini kia tutigin. *448#. *448# agi tildige tit nitago kakikochi chi age tugul nemokchingei konyor nafas nebo koyat mungaret *448# jutun soko tildige tit chengingei nafas *448* agere chita kuren Etna. Etna ge tildige tishek man somok lakini kakonin tiketit ake 47 shilling. So kaibor kole yoche itewege soko asibiti til tiketishek alak somok asinyoru nafas tamana inyoru 100,000 chebo mungaret. Chitari kuren Bernard ke til tiketit agenge, Julius tiketit agenge, Amisi tiketit agenge. Yes, kaip nanege ne mbik chikako chunika til tiketishek somok lakini ye nebo oeng konyor chige tiketit nekanyor bonus nebo 47 shilling. Yon kenyoru bonus kokotokionun ichutu soko itil tiketit asisikyi silingishek ata 100,000. Tiketishek somok kityo picha igileke konyoru nafas nekararan en soko. Iole tiketishek somok kokonin 100,000 chebo mungaret en *448# chutun soko til tiketit asisikyi yegit setai en koronet abrani. Patrick?
1: Hey Bruce.
0: Yes, Patrick.
1: Bruce, chamke.
0: Chamke, Patrick. Aga sin komye.
1: Gongo iwe, iwe tuan ni nga kapso ino. Lewa nga mai ko loita na goa kwa kusam nga jere. Ile indi pe kapsa. Chani oi gori nino ni. Iwe. Gongo. Kangetin.

Ibarat setiap sebentar itu tak sakol sahaja boleh agak bawa cikli sete agak nyasit nampak konyek negia jumat itu terkait sama genggara tetap sih kini ni ngete saya tak ingin bawa subuh kita bana kiri cik agak menau engji negi konyor ketinda gay mutiat engji negi konyor ketinda gay mutiat pcc metang nampak 0726 722 592 Ananko 0724 109 214 0724 109 214 Otago Tintol Ibaraste wak sebitali tab Texaco Sichebole Agoba Chigilisiet Akakonya Sit Nabako Nyek Negia Jumatatu Tarigit Samagengaret of Sit Kenyinim Yete Saita Yeng Nabasu Bui Kilibani Girjegi Agamunao Gengji Nagagnuri Kutindoi Kaimutiet PGC meeting number 0726 722 592 0726 722 592 Ananko 0724 109 214 0724 109 214 Otago Tintole.

0: Yeah, satu orang ni asyik sike, asal asyik sike Asia ini makan engkong. Yeah, go inye. Tiada dah nama cakap kita tadi go shock. Artam, lama tengah serta. Kemana cakap buat orang Western Seed Company? Nama cakap ibu nak kesuwe jawab Araka 101, Araka 301. Agak ni al kesuwe galak tu jawab anda ibu Western Seed. Ya al kilo isyak angman jawab anda ibu nak kilo isyak lah jawab anda ibu ni fatalah sa. Free of charge magi ajain. Atau lalu lalu kilo isyak angman. Ya al anda kilo isyak taman ibu ni kat lalu lalu anda fatalah sa kilo isyak taman. Mi America 43, America 505, America 507, America 508. Agu agimu aun kelejin itu nyegel chini nyoro mbolea yewe ialkeswe chabo Western Seed. Persi met kwa 0705 505 505 CBT na chechang. Agu ba Western Seed Company. Negale ibu musog na teth kunyoga ba tindet na kunyoga ba t-shirt. Yes, tinge at kimache tage na big chabila inda en ngala lute kichoga ba betu tabrane.
1: Yes.
0: Lagini kawagir kabisa ale moche big school fees tinget. Niger big chaka kwa soko kumoche school fees kocha ango chei. Big chaka kwa chut soko.
1: Big 162.
0: Yes.
1: Chega garita sanga kabisa. Engel ni takbana bruski kuitosi kabisa gale ina engi kuru kumi ngale kap kwa ilutu kia baga.
0: Ago pederani chok ini match kesirun ko school focha kesirun imachi namkura visha kash kinde un mbesa. Anagira wale en bichu tukul bichon kanyoru koka changa big negit pika wangi chochika lege sirche school focha go kalau tu kan baru isu kau isyen orang kan aku aje, kau bi kau tu kulen picau komando aku kau gigi kau cikash aku bersih mosek kau aja asku bangun nengke, kau gigi kau tiket check 16 nengke ngolori.
1: Tiket check tamang lo.
0: Cih nengko sej kau sahimi taman dab radio. Aku ni tak kau baca cinta nengko aku cut soko picu kau mua enyu. Cinta kau tu mesti cut soko kau mati cutu. Cinta nengko yang tiket itu imutai cih agen nengci cih kau kau bur kau ngerti kau tiame. Aku tu mau sej. Kau macam itu itu tiket siapa yang cih nengko sej.
1: Yes.
0: Ima cih nengko angge aktiket siapa yang. Ibu isyen gue nu tap 20 aktiket shilling. Kau tu jangan ramai cih ibu isyen gue muncul 59 shilling. Aga inyoru 67,000.
1: Yes.
0: Star 274#
1: Star 274#
0: Yes.
1: Star 274#
0: Star 274
1: Yes. Star 274#. Ago in kita kabar ambrus na magati na inyugo jita naga inyuru rabisha kesiro 500 shillings cha tokens. Eje kaga mati jitu soko ine. Mati jitu soko ine.
0: Yes. Kuto inyuru tokens kwa sir 500. Ago inyuru kia en soko korane kwa inyuru kaya alti kachana kwa wuni kina en soko.
1: Yes.
0: Ago en soko tuan niba 448 tang niba 274. Kuto ge inyuru ki imete chang na eche aga go in fair. Kwa in fairness.
1: Yes, kamu kagiri kita nemu guna ina brenda jamutai korgoreng. Gire brenda lega nyor 1,740 shillings.
0: Gire masmila ceruyo tagine. Masmila ceruyo atkoko ganyor rabishek 758. Gire kora kita nemu Simon. Simon koko ganyor 1,200.
1: Yes.
0: Gire kita nemu ganyor kora 500. Kiburen Paul kagerten sang. Agaklian cincin ni makin ni ke rabisha cuba school fees selagi 667,000. Ini tulis itu tiga di syakoh yang. Tapi kalau gaya itu tu soko agoto minyak rujuk agoh sir 500 and tokens anago ponas. Anagoto mo ialki and soko. Kau nengung nafas cincin yang nyuruh 500 dah gaya berapa lagi?
1: Yes.
0: Kau mati itu soko. Star 274#.
1: Yes. Star 274#.
0: Agi seki ye gitu
1: setar. Engkau tu tabrani.
0: Egas poyo tap kiminde tu letina.
1: Mungkin poyo tap kenade.
2: Kongoi, Malaysia kongoi kapesa. Amat kini yang luar kalau kalau pun ni, encaman, netral encaman, baga ketua ini, negosiasi tuain, mereka nerechi, kira yang pun ni kapesa, mih bankar ni tunggu ni, tapi gunung kata kata ni kunjau, apa itu pun, aku ni turjau dengan kau lugu, aku nurida, kira yang pun ni, eji negosiasi kabi kuat, no nyai tu turjau. Kanet ni boleh jitu, emon ni yang pengennya, kori ni tengah tuti, awalnya lumba sibci tuan tengah tuti, kini emak hijau tengah tuti, kosi pun mati ke awalnya orang tu bayi ni, kanet aku beri di cumbe, kita mesti sini lagi kepada land and resettlement, kori itu macam ni. Tiada wujud barang ini. Lagi ni semua mahu ketukin. Aku nyawa awal kita kau ini di sebelah. Amat tadi tadi tadi le. Kebagi, amat tadi tadi le kewujud barang ini. Hei, benar ke rico? Aku itu mahu aku nyawa ini guni. Di ketukin, di ketukin, untuk berbakti. Di makian lagi kita wujud barang. Aku ini mahu ketukin. Ini tempoh ini. Nalai nalai. igere ko ngona rabi chuki bolu le la kampo taldi ke mo nu ko mbi tegi neri be ako ni nene ji to ka chor ako to magera ako ga gi bichi jange la ka chor ko mera ko ni gira to ni babu tandia ko amma ji ji to le tie ga ko le ne ga pio ma serga di tin ina tebendo un oi chetu bigi na ko ai ba kapi ke ko ra bu mao tu ko gi ko chel bu mi ambibu ko nyo ko nyoi tra ko ke obu yo go nyoi ge nyo ko yo chel bu mi abili ki ba ku a ko nyo jo ga ti ga ta ba ne ke tu je ki ba ki ko gi ki ko ai ko e ko ti ke so mi e ga ri je mu a ko te ki ho ri a ko ho ya bi ni ke ro me mai ya kali ya ni nyo ti kugero ibu gotore te ani bu kinne gotomba du ko kabe moni o gi ti mu atuti kaga ne mingini o no o ko gile je ji tano we ba tuti ke ko ma tu ke na te te o ko ana ibi kali ya na ti bo ba ko gi no ji to o ba ko gi ne de o ne ti ka ya ko no ya ko uni ta ko ti ta ko mburi je jeshi Peace and independence. What would you say to Lord? To go in the garden, you know. What are you going to do? You would have to go lightning. But you have to hear me blinding. Why you have to be blinding? Why you rest in the moon? I won't give my job over to go. So get over my come up when you have money. I need to go to the next stage over. He's the only one to change over. Kristiana no le ta ke tun amma ke wa yam go uno gitte wonne wonne tena eng minde to rasmara so sian no gestil ko ko ga
1: misen misen ba yata kina de to
3: yere anyu tinga pitu le fen tega gir ta sane yere ba gumwa ke le soko ni ko yichutu chi ne isibi ngatu tega ma gute ite jote ke sia ba yangi ago yanga to binyoru che ba 500 ko le ngum na bas
1: yes
3: yere gona bichu 211 to iger ta go bichu ka tilde ke ta genge
1: mhm
3: mo ti tilge sia ba yangi inyor chi ka 67000 ne
1: mhm
3: agi ta te an
1: yes
3: biru si beti mai la ma che rabisha anango i ke si school fota
1: mhm
3: le ba 67000
1: mhm
3: mi te ke ni sia go no che mi te so ko
1: ti se so go ya to mi tenge goni
3: kama da kitok tese tesabu
1: mhm
3: star
1: 274 hash
3: star 274 hash
1: mhm
3: tutu soko asibiti seke yenge tse tsai pi what angalia pi what
1: rabi wa angalia
2: alegre brus ya mona brus
1: damge
2: atimon a ene mana ocha mo kwe lakini ne mami ngala o ganyo ngala se nye ye se ale tunye jumide kuma watinye ngal kongwe
0: Wacha miche milaino pibo tanage taone besho ana besho ge go ni nafas ko no anta bro ti chemo konjet
4: Jamge jamge omuno
0: Jamge bro ti
4: Ye gongo bana amma jaru tangalyo ndo nonga kama ta drige timo je zombe ge bomme ade amma je zombe parjo ge nangu tore te ipe angu bro nyeta ko jutu rabi je baumbe kod ko mami rabi je ge kod ko ma ko jutu rabi je ge ne si nol Tego magite bebe, lagene bote tago jutu rabe siya. Ki jokte bebe, agene tam gale baas dime. Kuma ingi namune asma gale baas dime togo kuchu rabe na. Ngo dore te par chukina ngale gabe gina, ko dore te par chukke. Ko tumma ke irma ko jutu peke balbaik kuchu chukki kinyo ki. Diyo nungi, kinyo ko chungke no tabe siya kpe chengur ka amami beko ne. Ne nye chuta chu, la laze stangu ne. Ike ngote beko e na ino siya, ko dere jaje piyo so. Mau jamu batu sih, air lawan ni nak lawan pun. Okay, ini sekali nampak orang tengah pemain. Parcok. Tego, tek je game aja. Kau tu tahu jitu rapi ni. Anu ngalai kebab kat ibar ni, kaki ngalai alam. Oh, ogi buat ke ni sekarang mana kelong gusir, gusir tak kat ibar. Kiko itu kui, ini muzik ogi kiko terate, kiko ngalai kat evolution. Di sekitar ini kan abis gaya rezeki mukti kan. Kita nanti ukur omen ni, koi kini kalau matu tuan, kami pihak nanti dok, kau tiada sahaja tu siri. Tu kita ni alu gaya problem ni. Yerang guna aku usia, kau kini aku berjaga rai, kapas aku tu kiri golol. Jap, tu bukian nanti kini aku gigi macam kita lelai ngalai jatuh. Kau ni kerja ni guna, kau kini aku kurang kau tarik muanain je. en ambasia ko ini liban sai no to ko isesia en sai no to mami je gebar le igan ko ko activate no kin kin ni giba na cha ko gi nanot ki liban sai liban mental penalty na ko na ngel engan dire mon sora ba ko yere le ko gi miten ala gi mo ro ne nyo ko ni liban nyo ko bais ko ko gera le choko gi tya ta kora cha nje mu je bais ngale ga ta gitar je kuntu mana ku tor to ga ni en ngale ga tu ni da mu ko se ko ta ge le gi mu je ke chap kon damu kinde bichu ko commission pi ngale ga ta to ko ngat ko den lji ga ko ngale ga ti asi en ko ne tu mu non ko ko tin to gi ma je ko bote ni ja ga ta ko be ni tu yo se ka o ma ngale ke ma che ko ma na na ta ko mi ma ta ma no tom ko ta si no ke te jira te se ko ni ko ni ge ko ko gi je par ti ga ga on fa ma na lo ko ni pi ta ga tar je ko ndo ta bu tin do ta ba ko ka so ke lgi ke ri ni ni ta ni na regale ago mi nga bana ne mi yoto ango ke gere se ta ali to mi ga bana ko mi kuma ta ga tegen ke le ko ti ni chu ti ni chu ba por ye da ko le ni ta ango ira be se ko mo po isi mi chu mi ti ba be mo de ni ga la ni bare ye ro ko u in ka nga ta ke ya no ko ko ku jab ki ni mu ju to re ki o ga ba ki ra be se ki chu tu mi bi ke ko gere ko te se ta ali se ki kororo ne ko ti sa la ki kororo ne ya ko ni gere ko ri tu chu ko mo ni ko ki chu mo ri ki tu ku ga ya tega te chuaga ko tu ke gai te cha gra bi ke ke cha sin do bon ko ji no ke te le ji ko mi ko nyu ru bai shu ni ke cha pi kyo ni bare ke si si kan ji te che ko se ke ya ni bar te bu re ke le ka ke ba ko ti ni ki mi che ke le mi che le tu ke ma nyu ko tor te ko ra ko na ji o gi ben tu ku ka wa na ji no re na ma ka ra ko ma je ba ke ke tu ju cho ta te ma mu ju ko tor tu wa na ji ki sto en ke cho no ya pi le ne le tu ne ko ko ka se ke le mi bi ke te ti an ji mi cho ko ka ke nam e ro ti li che mache ke lagi tyakta namun kingo ko ko order ps ko lagi tungo ka ngale ka rot li se ko mi direct ta ke ko sungu ka nan mache ke tyakta be chota ki mache ke som in odias pi te ke nan da magosa aguri chero tuli aguri chero tuli ta ma ke chunda ke ma ke lewe gundo no gi le se chota a ke chunda ne bo en ko yang ka nan da tio jito chorse ke ra tito ma gi ran bere san mami anna ko tam ko gundra bi se ga barambe se kyu iro tis na ko chore ki nyu o gu nya ko chore se ko run ko ma ju ko na sam ko ma gi yo ni tu jo ta re ka ya ta ka tu ne ne bulle yai ma go sa ki ta ne gi sire ki ti ata ji ta ko ko bar go ge si che ki ma che ki ge chor chore ke ido ne gi le se a se nya yi ra ta rambe i ra bi se ke cha nga mun ki chor choru ga ra nya gra bi in ki chor jo re gi le se gra ne tu ko ne ra bi se ma gi ani nga le jo anu bi ko marib ke bi ke ko re ma nda ma no ne tu ko se ku ron to di ama jet ko ngo
0: Hong Kong missing bro teacher mo kon jet ponge sian bichon ka nyor school fees thing at komanse ke mande ni a go meet ka di sian chok 15 chabo shopping
1: yes
0: a wait le ki chochit bul dige tita ge nga genge we mu chi nyor 14000 chabo shopping
1: chabo shopping
0: til dige tita ge nga go ge bir star 274 hash
1: star 274 hash
0: star 274 hash jo tun soko a ge til dige tita ge nga cbt 6 star 274 hash
1: star 274 hash
0: jo tun soko a ge til dige tita ge nga be ga sangne biya kon gross
1: biya kon gross
2: Rus jamge ga tuan di mana ni?
1: Jamge, angge biar kan gurus.
2: Oh mune?
1: Kita megah angge isu.
0: Okay.
2: Amat yang kita lihat ini, kau kau ni kejar ngan lekap konsumen my friend. Kau le konsumen ni F 2010 ni kau le baju, kau yang gawan. Nata apa gawan konsumen boleh Bruce Pate tak timun ni. Tapi apa kau yang implementen konsumen? Amat yang ada ngan lekap Bruce Pate. Konsumen ni kau 2010 kau kira ara. Tapi kejar ngan lekap devolution. Kenya ke implementen agi rib rabi nguwi maita constitution of 2010. Tabu nemi ko maginget manget pike mi zergali manget pike mi zergali kotilia mana ngalega keger corruption chimi gaundi. Igere I Bruce Bate takti monnali. Tuku kete seta eno ko ten nuliep keri chuka gaundi abu nuliep chuka gaundi. Tu rang biya gona rap kurs. Kanget constitution of 2010 ko muwa ko mie kolle. Nga nduke nam ngalega devolution na visir chiaria. Kita dengan negarasi IDB yang lihat kericu, lagi ni makin sibuk IDB. Ia reyui, barabi bahasa buat kontrak tasi cekat, cekak wajah tasi najemi. Tago pak kompunis itu apa gasi IDB? Tago itu kelu apa itu pak IB? Aku kaitan tasi kijin tu IDB. Inyoru istau kapana? Cekak wajah IB jepo kontrak tasi mama je, agan lepas ke apa? Ia reyui tu jepi terdah ni, mata bukan susu yang berada kawan. Lakini mwa ni implementeni. Mwa ni implementeni kwa nisijono. Mwa.
5: Mwenye mwenye na imani toki yere wakara zimeta lingu nyomo mwa kuhusu chungu lenyo aluge. Ako vivo tapo la uizi chako njoo ba taka ba na iwe. Ako sir na moranda ba barasta linga kitakitariye. Ako puto liani baali wara maao nare wara gini kizira kitakitariye. Amu kuko nu breza kulega kwa tiba taise kati tapa kitakitariye. Kule next week mega zir kitakitariye kambi. Ako tungo begara taka yenge. Kuki kita bato kitakitariye geni. Akwamye we giginde minister gericho ni nebo sibetalu we giginde minister turganinde nemange ngwa ndirite nebi ga gericho ko wangi mi turgana ingelo limbo turgana wetu mi ngwa ntu ko miana lok ko ndirite ne chiju chiju bare minister akwamwe go wangi turgane mange ne no ligi yona to jije nibo chata wa izine na le ga bursi jimbo matab ta ta bu go jite ne implement ingere na president ko le chorte bi chue left right center lakini mama ga ndi president ka mulita president amuma nga jere tar 2020 Kumianera yana mimi njiru, kwenye kama ngalenga mau si atara munga kubeksaid, ngalenga mau ongeanji bika mau kilego abinmagosa, agi angelega abinmagosa na matungi angora kikoswa ambi siri dosi mianduzi wange kikoswa njita na miki tanda, ngeebe kirezi bata aliaki kikoswa, tiju mau kuti nyati kubari mama nukule magi nyorua kinyon, awe maji mau ambi kilemna magi aniaga jengo manyora kibichwa muni mgalni angiri kizia, tiki kijelna sai chanda. Ongoi missing ana nangu biagan dalam kurus ini level
0: mukiri. Ongoi missing biagan kurus. Parpari?
6: Yes tu sabi ingat. Asal buat ni anda bahasa yang lain jangan kamu biagan kurus kalau sah. Implementation ni kita baca je ni mana bagainya. Orang ini, lewo cakap lebihnya cara tanah parih gua orang lu jamet te. Kami amun amik orang orang ini gua pun mikas ni lagu tabli ayam boleh tayar nanti. Mana itu tadi sana tanah no uli. Iso cikis ingat cara tiada buat. Ita ibu kijun mui, nama tu kijun mui, kos terbenci dah awi aku kijun. So mui ane nak warungnya tin, yo lomba ten mah. Angenya tin, gua macam angwa konsan ngapau tis constitution ini di kisah ni tuan ditek. Egi ui kaki, tapi lagi barek yang ngalega aplok ayat aku disio. Kuing kerana di kisah tis constitution, kuku mami, gua mapa isio. Macam mui, ini pada 2022 after the winning nama kapana, after 10 years. Kebaga mule itu ngalega public participation, ada ngalega. Country Integrated Development Plan. Then you call yourself Magutikyo. All over certain since 2022 up to now, come on me and it ain't implemented because of that. One, Kaga public participation, now was on big order after noise. Was on big pay, was on big Panyarut, Jacobuna, Gutu, Pin Malan, Magitagoi, was on big Magutikyo, I will let you look about a big education here. You look about what I get you. I didn't have to now, come on me. I'm not there and you have a public participation, come right after now. So constitution ini mungkin orang ini berat tab. Tapi masa ini start cuba republic partition. Amun ini tanjap kau merabi ini magari. Kau main CEO serabi ini. Kau ni kalau lihat kau merabi county CEO nama awak tak kongo. CEO nama awak tak kongo yang ini. Ia ini dia office tab. Ah CEO nama awak tak sih kalau di orang keluar. Tua jadi lap tiga dia berubah orang berubah. Mana yang oleh tujuh ni nih. Bek asal bini pernah gol. Mami bek pom. Kena serabi ini jauh kamera patrici ini dah wata. Yang serabi ini jauh tapi billions of money. Lagi mengundang yang lalui, yang mereka kalau kita nyeri orang bawa meta orang novikyo, yang mereka kalau misi kita orang bawa met, kalau kau ibarat barang, ya ni Rusia segeriet, tapi nama segeriet, tapi bahasa segeriet, goroban, asal kau mangaruk buteh segeriet, buteh jawab segeriet, kau unek, ini Rusia segeriet saya tak tahu kau tua, ni kerana mereka yang konstitusional ini beti sampai yang ini dia inovik, kau kebawa kau nilai ni mana kau nilai mana novikyo, yang mereka tu mana lalui barang barat pegi 25 watt. Kau nyobi, kau melayan ke mustahil aku menampil, aku menamu aja. Kau kira mereka yang bangga nilai kapalan objekyo. Aku ke bangun county, bangun ni rapi million of money, 9.8 million sebuah nama pemain county. Lagi ni pun dia ngalah liga, dia mana dia lawi dia kasih rogo mana objekyo. Orang dia muang dia mana kau? Muang mereka kau sendiri cerai aja kapalan. Orang dia muang dia mana? Kangen picu picu aku cabu. Eh, orang kangen picu picu picu cam mereka orang kangen cam ke? Anak aku kau kau 200,000 rapi bika mau. 200,000 kau lene mana objekyo? Kau lene. Waktu diri tu berasa dengan kau hendak cakap. Kau kira kau sakit lembi kan? Naivasia. Abi kau ini 410,000 nak jadi kiri. Lagi ni cuci awak tu kau kau cakap. Kalau kau macam tu rugi kau tiga orang cuma mahu di kau. Kau kenal ke? Kau curah ini kan biasa cakap mami. Lembi tanu mami negar ke? Kau ini berasa ni mahu ini lepas muka. Kau cakap cuci. Amu tanu lembi kan mahu. Kau ni buat negar kau. Empat mena di kau. Kau ni lewa muka itu kau dia. Kau curah ini cuma mahu di kau. Kau curah ini wujud. Jemaat baru tu orang tiga mahu. Cakap kamu sana nafar nongko jangan mampu bermain.
0: Ongo chama barbari. Kwanda mcheska mwa genge.
1: Kwanda mcheska.
7: Oye bro jamge.
0: Jamge.
7: Watu anwe tinge oba wati na ginye. Ka mwa bicho anwe tabu ne gibu ne bo me tabu tabe ko ba kwangi nekisome nebarcho kele imyono oit lare nitoret bichu lekaseretyo biik nesungukoni biik kwei kwo komi ne lain en oinet kwokobir koon alainit kisome ne tuguk chekimokomi kiukinye koi kokituten rabinik lakini kikit age tugul kokimiten bwawee bas kabar netoreten nekitoret biik tero nganyo kiiten chuto tetutioni kakokone nebo constitution ngalekab katiba en katiba ni asokoleni ngalechu mi iman en katiba komi tuguk cheyoche kisto cheyoche ketesyi chekimomi komi alak cheyoche kisto en ng'atutietab katiba moe kechop katiba nine kochulak yon kakinam chito kenomchi osoyat kou kaundi ketetaen ine noto akerat ine kostogee ngalechon kilelen kawekan bot kotebi bonichu akerat chito kotiengee ne kou emotinwek chun alak ko katiba ainon neboisie aungoni mkono presiden kisto katiba kewal katiba ni aketoo katiba ake motin kelelen kali keyoe kou noto ba nguni ani kibune tabusiek kileni presiden bichondo chombo mau 2200 makotuten lakini chi nekonam choto koboisien akopangange chito anemi mau ipangange mutyo iwe ne pole pole ngalek wei sotore brus ngalekab angata olimbo ngalekab tigir oin komiten presiden birikyok omwokyinigee ne imwoke chito ng'etab komit ing'ete chito iyayach ng'atit nemengen ile kwokokwere kwokowire ng'o tola lait kotokyingee presiden okong'alal ine kistoengee ngalecho kotun anyal
0: ongoi en biik tugul chekang'alal en betutab rani nguu rahisi ketinye nyikanet karono konyokong'ololchi biik ngalekab yon 2060
1: sikobit kenai
0: ngele kuitos inendet kot missing
1: Yes, kinae kot mising kele ne noto nekatestai. Yes, sikobit ketestai kemoche kemagun betut nemie, sikobit kemwa kele toot ng'o nemitei eng subui.
0: Kemagun kiy age tugul nemie.

0: Saya mau cerita kalian cincin kesatuan itu naik lebih juga pemirte ingin wakinda naik suman wakannya tu malam malam. Kalau pas cikli sih tenaga yang bagian gaya tenaga ipsosi, aku tarik tengah agi ke bagian gaya sih cepat dilinda ingkem mani kule. Aku tengah kesatuan ingin naik canggih dapik agi pemirte aku tinggal agi menui kita cincin komite. Kabar naik kule canggih dapik agi emani kuma magi gaya cuman tap kena bawa perlu kuagi kita naga guna. Anak kita naga guna mewujud ke cecang ingin hanya kuma kule. Kami juga kini memutih ni cakap yang para indah hanya bagus sama pihak pemerintah. Mesti kita bayar mesti ni dalam bawah Kenya. Kau istai ke? Anak kau juga boleh buat apa? Sebab itu kau istai ke? Kau mesti ke? Cik kibor yang jin engkau kau ini tukulam. Kau mungkin rancu ke cepat ini cik? Jadi terangkan anda kepada bapa ini bawa emoni. Aku sambil dapat Presiden William Ruto. Kosoke agak ngalalu tiki bah bishop agengge nebagani setapan gelkan negita agego isyara bishake cegi gon president William Ruto kutarete kapci agengge cegi tipijin wege oleh kamaga ndoi jata oleh matku ilmu gelda president William Ruto engge tarete te negajin piga bimete engkasirta aga tugule kagoma MD nebo Kenya City sami cepsiror gule coba te kebagengge te nebo Kenya City kopcita kesuwege kubun kebagian gaya nanti engke mek kamu golem ya kita kini gaya kulse teh nabo pandai kengi pribadi tercin engke moni oleh kengalali ini engkau untuk nabo kita lem counter bertransoya kamu golem pendi koyumi anan konyu cinge keljin temi kita coba emoni tetu tege coba konde kebagian gaya nato kabit ni tak engkau serta ni majai kabati gubun county nubo Trans-Nzoia serikali kugushigong ijege mising asa kabiti kota staga nyur kiljin enge atkain tugule cita kalenjin jatuh lagi kabit meeting nukin dah je kaitu ajenge side mood nubo asubui kigure nato mun meli metu aje entabanda nubo radio
1: John Kugalugo Yugabimit in Nwaginda in Touch FM.

0: sasa ilikuwa le lasta mwenyewe kina wale njini ngechap kule iwe tabani pe ya chugu gerga kwanya go tena nota nagara rangut missing dai go sekti pita mjiga go bata insight mudla batika sata ne tom gage gere tushike simu moja mbili tatu tuone itakuwa na mna gani asike wagon sinyo mongine tese ta yen sokoni enore ni mnye touch FM hello
1: chila chile chila
0: yes yes yes yes yes yes yes
1: good morning
0: to you
1: amune sitio jina
0: mi chonja amune kipsite
1: chameke kipsite kakuneta kashila
0: kongo mc
1: iye ikoti kipsite kashila magito ono njito zira kwa kipsite angale maana ono kulio inaidoki
0: kali yanne kapisa usinye
1: ile usta ono
0: usa mama uset kipko
1: yubo mwa njito kwa uka nwara jina uwa
0: kujuta una danima lakini mame kiko wakile sinye nyo neli no kwa kase
1: Okay, I'm going to go to the house.
0: Congo Clinton Asante, thank you very much. Touch FM hello.
2: Hello.
0: Yes.
2: I'm not going to be able to do it. Mutuan kabisa nama di mutuan deh.
0: Zabi zabi ya mutu.
2: Eh, ar, macam pura kos kabisa.
0: Eh, ya jadi ya ini osinnya.
2: Siapa pura kos siapa pun jara kos kabisa.
0: Eh. Gonggoy gonggoy gonggoy.
2: Apa sahaja kau ni jadi.
0: Gonggoy gonggoy yes.
2: Amatanya mutu asalnya betul ke le inge ngah gule.
0: Tage itu you safi.
2: Inge. Apa yang beri mandor si?
0: Safi gonggoy.
2: Otherwise, AWND can you no longer Korea?
0: SMS. See, then I get away from my son touch a film alone. Yo. Ah, my band of woman, Benadar, I've got a money alone.
2: Linda Korea, no commander.
0: Cargo Manda.
2: Linda has a message no more.
0: You know that no man gagas.
2: Eh, don't give me a
0: good gay, good gay, didn't I?
2: I'll give more to you about our right and end
0: it, eh? Ah, eh.
2: Apa isi ziri kalau posta eh?
0: Anak ni mana?
2: Eh, jika isi jo kok ingat lalu kalau jenis sana.
0: Eh?
2: Eh, lalu tu pura mana kan ni ni celebrate tu dia tu jadi semua eh, amit tak sebab.
0: Eh, ah, ah eh.
2: Ah, vivo kenyal, ibarat vivo.
0: Eh, aja jah, ni nasi sige.
2: Eh, vivo kenyal.
0: Ni nasi sige, kabisa.
2: Eh,
0: ini mau apa? Gak bisa. Gak, ini mau apa lagi?
2: Eh, nak nangis apa ni?
0: Eh.
2: Amat jahat sangat tinggi, eh. Jadi, sebenarnya tahu ni, no, sosial ni, jangan aku kurangkan milikurit. Amat jahat, jika mohon, mini jika suku tu kini mita, na tampan bilai mana jahat kah, net tengah, net jika mohon ni belum sebenarnya tahu ni kiri wagi ke? Aku jahat, ini mita orang gak bisa, na tahu ni, sih, jika mohon ni belum sebenarnya perayaan cara abro tu je. Nasi sajib nampak jepang juga pelbagai jenis itu pada Ruben Arabi, Ahmad Damjib, sajib nampak jauh juga pelbagai jenis. Kitanya hanya demi nampak jepang juga pelbagai jenis kepada peran muda eh. Administrator nampak serikat lita kau nanti.
0: Kau ngaji.
2: Mati nautian nanti bila mana jepang lori nampak jepang nanti lagi. Alvin teacher dan guaran nanti nampak jepang juga nanti lagi. Jauh sebelum nampak mungkin no. Mati nautian nanti. Rijarono, nampak ura dia tak yang Samuel tahu, nampak moso ni cenderol ni, Ruben tahu nampak amur biji beti,
0: kongsi
2: kori nampak apa yang Jeff Swerta ini, yang jor besar loge sini, akhirnya jat Jeff Koj nampak Dabi beti, Daniel Muta nampak apa Nara, Polangat nampak.
0: Kongai, kongai gitu. Nanti
2: korang jauh, bicu bicara semua yang segan boh ini mentilai mana jaya?
0: Eh, kongai.
2: Akhirnya jadi mari tu nampak limpa gubter menyo.
0: Kongai, kongai.
2: Dah tu korang nampak limpa gubter menyo.
0: Maaf aku bicu kongai.
2: Nampak limpa gubter. Tunggu ni korang jauh.
0: Yes. Nampak jadi siapa kongai? Ayuh.
2: Ramai Arab ruto. Agil lagi tu tak mereka korang jauh.
0: Emang kongai.
2: Kongoi,
0: kongoi. Asante. Kongoi, vi kia kongoi namjini ya. Kiwa isenda inya aroru na alenji nite seta enenso koni enore nota nesafi. Zaidi, agere choro nukiga lituko pamoja, mwite nokwe. Kiwa isenda, tukuje tuone itakuwa namna gani. Aye, enore nata nemye. Cheng 30 shillings, sinya maungite nite seta endonyo 30 shillings kitio.

0: Touch FM. To get up, Colin.
1: Bas, kuna takako termeshak Matias Romano mage menye yugi nyaka goya obwane ogero le gobrusi mesi ke directe na amugi gi yapte ke nyogi gi mi agobe tu se jurani kongo obwama miara ka wajakte obwane so ka ke sike amege e mosta mumi tu ke ke ame go bata ole ke ru we ki ko ni mejoba ye kuna watu yani mitabi ke tindai power na tete ne uni kabisa yani kamwa tieninda ni ngaleke bo kweli Ingsa beta biki jangi ko gibunu inwe lakini rani kongo enota munegelenin yani pitu tugu galake sigo barta ege joba toror na teni ta gu toror na tetap joba eng bijo ta kamune kinge so sei kote se ta go sa angun gani saging kap ko bendi ko ga ta silinda man ko mi biki ga ta elibu gorari bi lakini ibatche swat kinyo ko khalegi mi ta mogaryan ne kinyo ko Kawirta buat nak gua tuil busuk. Kalau kau biar cewek biasa negi juga leh cik itu orang. Kalau kau gua gua ni cecah gua sir ni. Ira. So, mie jawab na, mie jawab. Iker eh? Matup cakap jawab amau. Ama cerah ni nabaci agak si lain orang guna gimu aye nama gua ngalal kitab kokoin maga katari. Mami. Ongalal tarik jaga mukten dating saya tak gile je kuan dan yun demi para gusengkut kanyo time engkau mengine tap ke maginya tu kau ye kau ni kau ikan wal sabe tap kau inyo agile je kicongkan amen kau kagoh bro. Aya status 74 asingku ni kau sana nyu ameja ajaing ingku ni ameja ajaing kering dek eseng mutung ku nameja ajaing bik cewain 85,000 champi cakap ku nyu cikai pon asing nyu cuma kan nyang ku tamu ingin lera ni kau Friday ingku nyu kau kecup cipi ngalegi we sasa ameja ajaing bik ingku nyu ameja la ajaing tapi cukup miku ni aga ameja korai ya bi tangku tinje naga nyu soko ni sana sana ingin nembara kau nyu kai tu tiket nembara yang aku tu miru bonus para endo nengung ni eita nyu bonus sana nyu ru 85,000 Ko ji jato mite soko ni korako ka ko betas proinda na ganengu nange na lege gini kemwa kamwa chutungu ni status 74-4 onge bwangu ni direct ya garaga guna tano ale na ro conference mai gasti so avte se taxi moshek status 74-4 kimite duget number 1 ka sene nyu aje nge big mut ngu ni direct guna big mut jage ga jendra bene ke ta 5000 ro ka ka ka ka sar tano kite jogo ye kago itka sartangun gumi meji te got inam rabini jo e bangane ke kongo missing kita ne gure jorwenyo clinton engolimba jeb kebet kalami tentane rafiki asante sana rafiki yangu my great friend kai kitotom ke tuito si tunda ki tu yasi e gere jitane o joro no ka besa agotom ka tuito si Aya ya ni kita itu cari kejongan kole Rafiki. Aku ki wek mat Rafiki na nyonet. Ko iki cotom ke tu joy Clinton. One day we shall meet. Kalami tentane. Asante. Aya kan nyaro cita ke nyu touch FM lo. Yes. Ami well kabisa.
2: Jungenan kita sih ada waktu ni dari dia tahun yang bonek tahun si. Aku bila mengo yuna mai kau kat interim kapasa.
1: Igo juga kau kat apa mengo?
2: Ya mune seren.
1: Ojo miki.
2: Bye orang apa?
1: Bye bye kapisa.
2: Kita kita cewe.
1: Kau ngoi kapisa mu ojo me?
2: Kuro jose arab ceri lo.
1: Aiyah kau ngoi jose ya.
2: Nah ada tu ceri lo.
1: Iga tu. Kale long time marap serem kama kawaida kimite pamoja kongoi missing yes imekuwa long time na ni kweli ni long time ago haya kasere nyo kiko itkasarta na ameja jambing muta maun ameja atukula ameja anamjibik si motion conference ameja ujutu status 74 asha agonguni ajenge bijota ki ajenge dayi kubata jababa onas haya ngagir chita ibuati le conference kuma amu aji kaina imu aji kaina ngange na le mita kainutu kwa lakini sitaji mutu jina unasemo kienda tacha femelo Hello.
3: Ara sera mi amuna.
1: Acha mege kabisa.
3: Ara sera mi amuna.
1: Agasin. Yes. Yes, agasin, agasin, kaga, kaga, oi.
3: Atom kwa yang dia tu ni neto arazer.
1: Kau no atau karo, alatom kwa yang ni man.
3: Aman ya, kita sih jangan baca aja.
1: Cami ke, kita sih tak bisa lab dah ini yang kalau.
3: Iba baya kita ni nelayan kisut teri. Kau mana aku macam ane nelayan kisut teri arazer. Mi lagi baya baya ni nanti ane arazer. Jangan aku ngan dah cewi itu arazer.
1: Kau ngan kita bisa jalan.
3: Oleh ni macam tu tu jaga kat oleh ni gitu. Oh, dia tak ada ni angin lah, angin lah. Nampak macam tu aneh. Kacau aneh. Teriara firman dia na.
1: Kau engkau missing cuan. Enggak mata itu lagi ni. Tu laga kura one day dah fikir. Tu nontinnya nampain. Ia kan nama bayi siat petu na lagi ni. Uscan. Indah kuca suku maja. Ami je petu tayang gitu ngan sesam rusa. Na na wenda ti anu nunggu na pomet. Nyawa kiri jatuh taja. Taja firman lo.
2: Yes, Bishop Arafer ni amure.
1: Acha meke kabisa.
2: Amure ni ta acha ven.
1: Acha meke kabisa.
2: Koma na gile kile tuwa kitu ni adru na ne koko ni bara nyango ngo kapro kap location na sipa ya na po me ko ndi. Ona se brula Arafer.
1: Aya, kongo missing. Aya, sande sana, asande sana. Aya. Status 24 ash kago it kasarta robi gut kago bi pinyo oroni chitane tai ne gure oroni chitane gure standard lega 42 shillings romana kagi go 500 kongo missing chitane tai naga go nyor chike inyu ko chitane gure in gure nga gure paris yes paris naga go nyor ye we paris naga nyor chike in 85000 chitane boy inyu ko chitane gure abel. Hey, Abel. Habili. Sauti ya bwana ili mwita. Chamko na otama? Kimi tida na kichamke tine lige na kichamko len. Sauti ya bwana ili mwita kaini. Yuko wapi nduguyo. Kwa nidamu yake ya nililia kutoka harithi. Kaini umefanya nini? Ayawe, aku ngecuri tu guna. Bas, kau punya abili. Ayah sawa-sawa, roni cita ne pasu mugi, cita ne gigurein Sharon. Ayah kau ngoi missing, nusungku ni, aku nyepik sumuk tu mabiga yang tu ma tu pipu, aga meja aku nak nyun parainda, aku parainda nak aku nak, ameja aku nak 2 minutes kecungan, 2 minutes sebagai agen atau sajin. Iu 2 minutes, kau buat nak pon asaji. Kita boleh gil ke? Status 74 ash ngguni. Is status 74 ash number 4. Kau tahu makin nyurutin dah agaknya. Status 74 ash number 4. Ngoroinye o. Ngoroinye mano. Ngoroinye. Magigas. Magigas si. Status 74 ash number 4. Ameja jijato mitesoko nyako ngguni nyako nyako 85,000. Aginye na to ma inyoruki agoka engine sokon yakonin 85,000 apo namna kan maka balansan so akaita hitungan agan girobi kesha gondo go tisha gondo go ipchin ke bi chega age patile ngo menyoru 85,000 inyoru bonus so it is very currently it is up to you now to choose whether to come or not but I prefer you come. Status 74 ash Status 74 ask a sign you. Hey! Tak kau bingkang mangun, tak mau angkutinya, tak kau bingkang mangun, tak tinjau rapi nih.

0: Haya kasane new status 74 ash number 6 nguni kasane new ager to manguna taiga shagatau toma dagiga shagatau tagiga shak toma dagiga shak sogalu ngoita 50 gega dugan kai kai tabasali nguni ameche kitongon ager bi chebon agaj bona sager jitana ga konyongyo jitane gure in jitane gure rono kaki ga 500 jitane gure ernest 650 jitane gure mary kaki ga 1000 Iro, goron jita negure abekae lakini kaki kwa nyinyo 645. Anya robi chaki kwa chinda binik chaki gilen taiwega soko ni Jackson. Kaso kale jin betu tabrani kenyor chika 45. Par chigeli bumu chemita yun. Ago manjil matilu kele in kime jepi kata tai ingyan. Rono kai koni 47 testai rono igil ke agorono naga konyor chike bonus kora kongoi missing kenyor 47 masi kai koni 43 kongoi missing masi igil ke masi par chigeli bumut goro chita age nyu naga konyor chike agene jita ne kikure Emily kaki kwaji 44 shilling kongoi missing Emily labatu kora status 74 oroni elka kaka konyor chike 43 kaka mauna lechin rani soko ni geri beje tukol kabesa mami jine kichundai ago amumi te libu mutu tae kumagele libu mutu jota kupa jita agenge papi ke chanje ke mugu iti yango tobe ndi bik tamanu bo iti libu mutu jota ke kwa sawa yani mikine tere ni man mikine tosnami ningyo sine gurani chi iro Aku imagine tu kan, aku siling sosam kecil agak canggah. Terus tanya niu, tu mada ke sekte sabu kenyoru, bega yang cakap jinii, tu mata wajah yang bijak atau, ingin ku ni ame je bijak buat aku nyuci ke bonus. Status 74 ash number 6, ame je tu ku licu tunggu ni. Yes, directi, awak ini ane mesti motion guna, kau gitu yang tas bonus kau wengi. Kaki tu lagi tiada bonus, kamu kalau kau itu hati kesatuan macam kekak duga ni, kami yang guna kiat, kaki at bonus, kiri ni kaki at guna duga kelinci. So kila mutu ingki aku kau inyo aku tu minyoru, kesatuan gungi nyakuan. Status 74 ash number 6, gua ingkian bija tu kula nam si moshe keng nyokara raga raga, alamat tapi kami tu si moshe keng. Yes, touch FM hello, hello. Aya majoba tu cina kan jaga cita geng yo. Yes.
1: Dia muda nerem.
0: Aja mungkin kapisa.
1: Dia mahu tunggu umnyat dan yo nerem.
0: Memu kapisa ngalek aku umnyat aku amuin umnyat aku kerja sini.
1: Ada tu orang ibu bandar dah ada mami kata arwah ni kepada Elvi deh. Oh, agak ni jemna ni amii jawab ni tu nerem. Iman apa lah jujur dah yo.
0: Kumnyat kaya me agustara penduku yang wiro kan koro ngalal sih yang isi mua kumnyat
1: beren ane anjara langati ami tenunggu langati yang miswile
0: yes
1: oba yang lebe si aku in gaun di koma ame si
0: yes
1: oki si aktang fuan nabal lewi barwa ikericho
0: woi
1: aku anwe bling awam lagi ni nanti awam apa awam ni kau call wale agak agak mukori bermasio
0: weh kaitan
1: kerja apa tu no tuku
0: zawa zawa cuci taja melo
1: arah sere
0: yes
1: Jadi agak buku biasa bagi sebangun.
0: Ma, iu no takalai juga minyak kabisan mama jein jam pole pole.
1: Kau aja buat rasa tu, kau aja berbrown capu, kau lah test tenu, serip.
0: Ini juga berbrown capu.
1: Eh, apa anda cakap tenu? Serip, kau lah apa asin nera, lagi tu mampu jinis serip.
0: Ini juga netos kiam kabisa. Ini juga netos kiam, anak ni aja kita ngan segini, kya kiam?
1: Kangen ni serip.
0: Hey.
1: Ni cakap yang kita ijen pam kini, sebelum kita melihat lagi ijen ijen pam, evar itu pam itu kerana kita yang guru tu, agak smashing, ingat smashing?
0: Ingat melayu tu kan, lega lagi, so mendingan lega bin upisi.
1: Agak kata tu, sebelum agak nak kau tak gelir, kalau awal geru le nak kita melihat lagi. Akhirnya di sini buat tengah, kau tu jenis jemar apa tu siam? Kau bong kita pam, kau tu jenis jemar vitamin A.
0: Eh? Mago vitamin E angkoti A.
1: Kemar A E kita ini je vitamin A. Kau yang kena sama ber vitamin E.
0: Okay. Hey.
1: Anu jangan asyik.
0: Mhm.
1: Kau pun anak mengundang format format tu. Aya,
0: kongoi mising kimeta. Aja kurum kimeta anyun ako. Aya, kasere niyo. Hey! Rani wa ngalale ko ba ji mati be ji ga mangun tia no sikata tama kwa maisha. Ago na meje si ko gerwe teni ga besa engalek tikara ranen. Ko lo sikata tama ndugu yangu me be ji ga mangun teng sabengu. Yes. Egere bi kyo ko ga iten ko ga ma ko gormit su wis ngale ga cham ye ti nyoru bi ga besa chenge me to kwa man ko jorok tige rogae tanan ko esu muiro. Ukiachwa si mwisho wa dunia, magelebe kungonyi, kwa kimeten, kuna file Mungu anachua atakupanga. So, meba wangon chike, papa wakuchika mukta nesu kwa banga nina koribi, na muine ndetisine kimutuni ngonduni. Kali ya ibeteke sabeti, so ameja achere ninyo ake tukul, ngiwe kutko iti maali, kakule jinjita hii, nagire maagete setako ngeteke yu, kumebe kama unit, mwejika mukta ndet. Haya kasane ni utoma 2 minutes, Ame jengu nang dage se jua yang juga ngeti ka sene nyu a jembi kata a yang jua ga jini 100,000 150,000 ame ja te peak number 6 aga ame je bita nyu star 274 ash number 6 so la jeng dai biju a yang ko mi ko uni cita ne tai na jeng eng nyu ku cita ne tom ko ke so ko ni agoi sai ya ningu ni ke ngalali to mi nyu so ko ni Paranda nengungi inyo nguni, otu ya 150,000. Akinye kwa rande to minyo, inyo mati leen kwa kime jita agenge. Ang jita age kili ojin, kiko ojin bonus. So, me situasi wasi ilarang kutanyo sike kona ne. Jita nebaeng na jenge, ku jita naga inyo soko ni kwa ngeteat kenga kinam. Ako nguni, mara to minyo bonus, to minyo rongo chagi, akun chagi leen. Paranda nengungi iweke soko ni, aso bita konin 150,000. Kaikuye, So mamiteji na metai ameje jutungu ni star 274 ash number 6 kanya gerbi kingu ager kager kutoto sanyori nguni wacha nione kama ndapata star 274 ash number 6 kila mtu kuje kwa hii toka oroni tenegure Amos kakiko haji 50 ro Amos Amos kasamuaun kakuri ni marambile Amos nebaso mungno iro miteli bumutu Amos che kako parke kele ibarchini kele bumutu jatamu kake konin the moment kake konin rabini ko 50 anango silingar tami ko kake lejin inyende nakai jut eng paraindo nebagi kaji 5,000 so testa inye weke soko ni ako kwe koto ngetare tetutiate ko kanyoru ele bumutu cheku haya makai kase ko kamus na kangalaljini mamu sinege anginyege kurene ngo nyongu ni star 274 ash labatako iduke number 6 ajenge bika ing star 274 ash Do get number 6 mamite jina kago ingia na mwaun mamite yani angalal jini keso oma agere jio bikyo waba anoko kenyo mano kagibwa orani jita negure kition kagiko aji 44 iroa kition kage atu ninguno akur kwa tikabili bumut ichepchepo kition magiteleli ichepchepo archigeli bumuti jotok mewegelet kutko mekwa man kutko haya chitukuligeri legebar chigeli bumuti jotok mika pisa orang cita agen lagi kurang Francis. Francis kaki kau aji 1,000 ingin pon aske leje Francis amelan jinani. Amelan jinani. Hey, ira kasih niu. Ame je kaya kau ni kicu ngan. Amu tu manju raga ingku ni. Kau cuma agen nyuruh logo yang dani. Tapi ya anyon. Ya agen nyuruh logo yang dani kau pun Western seed. Kau pernah ingat nengung nota neba inyo ingku ni. Otu ye aku 150,000. Agennya neto minyoru bonus. Kau pernah ingat koran nota neba inyoru. Star 274 ash. Ongkai betukul lagu itu get number gapi. Number 6. Kaya kasi number 6.
2: Lubu yota apko manut koi chiteni tukul. Kasar tabro wet chenwa gen kuni. Tos koi chap chige gol seti. Naile, petu taga tukul kuboga manut in kasar we chiton. Yigesi bi gol se agi min kesu e kenen. Kungu tieti nenege nabo igas rud chemiaj. Ko abati ndeti netinye ngulo tieti kugo lege suek chibuane in joki need. Abuje mange mege meud. Choton go araka WH11 ak haraka WH301. Chitore kasar tabi tu sikti saini. Agui boga lagenga aktip tem gitiog asigas. Kampuni tab Western Seed kutunye geswek alago Aminika 403 tibi kasarta nenuach asiges agubu ane kukororon kunyalilin Aminika 505 chimangembe mianuagege agugun rute chemiache Aminika 507 chitinye mwabek chegimen agunyalilin kuboto kukororon en silage Aminika 508 chigese nibande kechang agugun rute chemiten baraga Men kusirin kasari ton barob tenenuach Keri ilegi baisin keswek chayanotin kubun Western Seed Maze Rutage in Raini, Agro Dealer, Agrovet, Distributor, Tupande, Ananko KV Outlet Tagatugul, Nenegitenin. Entebu Tagatugul, Ibirsimet Kwa number 0705-505-505 Ananiyepchi Tadudu Tab, Mese Tab Taj FM. Western Seed Company, bringing technology to the farmer.
3: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha got quite Mount Narok.
4: 107.5.5.
3: Baringo, Ko 104.4, Kotkona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, to get up calling you.
0: Yes, alright, kasana ni ungwe chukula lemi yoro ni saayit ki wala bat to madege seksi situ ko chay saayit isa bole kinyoro lugo yaga bime chunga indakti mon meli ko kasana ni ome jana isi una leji ni para inda ni mingu ni ko ome jaa cheng pi goyeng chao kaji ni 150,000 jaba pota pota anget pi goyeng gitio yani kya gile ni hogo long ke anu manyun kogo gil ke konde nyoro imagine ike mua unke lejin ko igil ke atya kele kogo gil ke anu agakwa gile tap ke gitio ngan kone ke paishe siling sosami agi nyoro 150,000 yani angkut million puch kele jin kogo gil ke anu megira kwa kwal biki biki iti nipo nite no le uto mangkut kwa buat kole ini gonam jinano kuyogi kuya kwe ngale kinyo kele gonam anu inye kwa barano ingen gitu komilin na siling sasa muje konin ira taka inyonguni star 274 ash na magago salinyo kimi tetuke number 6 natafuta watu mbili peke yake star 274 ash number 6 petunguni yes ameja ajenga pesa kutkuto minyoro ki kubaranda na ngungi inyo akonin 150,000 aga akonin bonus akutkuto ingen soko ni kubaranda na ngungi chutunguni otuye akye konde roni bi jita nagago ingen inyo nagikure in Ezra kaki goji hey Esra, kato maro galen in elibut ka galen 150 jagi kaji. Angka ka 150,000 kako nyor Esra. Esra ni muti ya kwanza na kako nyor che 100 iro Esra. Sai mi ko mi agingen Esra gitungan ko naka nyone sai ka paishe siling ata. Siling tip tem aga yeng imagine. Amenda na pota pota. Hey, manita ka malen. Ko ingu nongi pat kele ni Esra. To mangung mungue. Kumangoki mana muisi imagine ibaise siling jo ngono to majita age to majita age olebe ditab yak po nasing yo sai sai eh manyona taka pesa inge ko iduka sai na kama utaki relax watu aenda na pesa ukisikianga inge nislewenet ko nungu ngiamani ka spiko lebe ditagra bin ko inyege ko ngiamani ko gege mbicho to nyotike rabin ko inyege so wa musi ni wako mwenyewe Anyaro tu gabi tito. Status 74 ash number 6. Yes. Oroni. Kako pi tito ni kegure. Jane Rose. Yani Jane Agros. Jane Rose. Jane Rose. Kako jo Jane Rose. Ako Jane Rose kako nyo. Akti keti siya kata. Kamiti keti iti neba angwan. So kanko inja kito ngonang neba. Mutko nyo urchi kaya 150,000. Mungu ni muema. Siku sote. Haya. Kolegi tak kau ni jis cebalanji. Ame cakap kau nak cebalanji. Ame cakap kau nak number 7. Ame cakap number 7 gitu. Ame nasi kau nak number 7 ni. Amu atilisti. Ame jepi ikta manchegi kau jenaka. Tukul si met nipat 25,000. Tatiya kiki kau ikta lanchi kau ikci jitu kau. Kau kau nak mas coba kele lanchi time. Don't lose up. Usikat etama. Ira status 74 ash number 7 ni guni. Kau kau ni baru inda. Kau kau ni cebalanji time. Cutung guni atampuan ini. Status 74 ash. Number 7 goroji taneta ko ingena ragara ngyo agibati lengi ingeni inyoro bonus agenyoro in rabene kya kiyago oronji taneta ne gure esbeta ko bata tobias ngonyo sambala ka gonyo tobias amu is imuktano ko benda tobias ama mi sambala aya oroni pita ko ngoi missing pita karibu sana ngoro chito age oron chito nekure Faith iroo kastanenyu yaka ndio mimi nataka kila mtu aingie kweli tafadhali wapendo wa ndugu status 74 ash namba ngapi kastanenyu ameje chito kulingia ndoke namba 7 kasami ni ingia ndoke namba 7 amune sama je ningia ni kihe drone pachomula ateki muju inyoru chike 25,000 amano gitio inyoru bonus chetaretin ibanga nege oro ni ilari kongo ilari kaya chutu ndroi nota Alice kongo Evans kimutai Ferdinand kongo ngako nyo Ferdinand inge ni mbunge ninyo kekure Ferdinand wanyonyo oro ni Jane kongo imisi karibu ni tena status 74 ash namba gabi kasari namba 7 toma 3 minutes Toma kita kita akta bonus relax orang cita nak nyor cikai Sharon 41 shit iro Sharon for cikai kau nyor guna apa rendah itu tenggel ibu mood cutu araga status 74 ash nambang gapi iro kau status 74 ash duka number sita itu kul

Staffer for Theatre Number One. Agar jadi tanah kiburan orang ini jadi tanah kau nyor cikai Collins, kau nyor cikai Collins. Rabi ni kita tay 70,000 tajeng ebi kanguan, tajeng ebi kanguan kastanya nyong koro inye. Staffer 48 Asian Number One. Saya sekarang kastanya nyong. Ami je ingam itu a kenge kita kanguan. Tapi ingam nanti mula cak dogo, kita cak dogo. Agun rabi ni jo. Ami je ikil gak kita kanguan a kenge. Ibe gak sokon nanti nebasta. 448 tash number one. Kok kita minyoru kiki konin? Ini na tu minyor doga ni na jengin korang. Yes. Kok kita mite doga ni number one. Star 448 tash number one. Cutung kuniu. Cutu araga. Nanti kita malis ini biasa araga. Kita ring araga. Kau nyuci kaji tu drape ini. Star 448 tash number one. Wapi watu? Wapi watu ya kucangga muka? Wapi watu ya kucangga muka? Yeah. Ya tu kalau lejik itu orang kan ini, teni tu negur aja net, mau aja aja net. Kelain, kalau lejik ni jauh bermati jamji, usir rusu punya kogasan agai. Asalnya gini, ko saya tamu ku lelang orang ale, saya tamu ku lelang orang ale. Mat ko nyor berai, dah punya ande ngum, ko curacure nani. So amit je nyosogo, nyosogo betkin nemuai. Staffer 48 number one.

Haya, unaota kitiongan, wimbo kidogo, soko kidogo. Kasa ni niyo, negit kegar doga ni, oroni chita ne baengi, chita ne kikure ngo, chita ne kikure Brenda, aga chita ne kikure Elkana. So kanyo rupika ya kakonyi pika nguwanto majita agenke kastani niyo ameche chicho agenke ula chengto iku migo uni kutu kanyo dugana ata kutomi nyurubo nase akut kutomi te dugana ata ke kukaparoenda na inike nagawako uni niyo chengi chita agenke amecha ameken shuwa le engdeke inika yeng somokyo kukanyo rujita pik tukul chaka ingyan kikwajibo nase so mati chunde paroenda ato ke ingyan duget number 1 sai star 448 ash number 1 ngurenye star 448 ash number 1 Iro takai labat kenyo. Takai labat tu ya ni orang cipta negara labat. Kaga amu ada labat tu orang cipta negi kure Ellen kaki kaji 1000. Orang cipta negi kure in Lillian kaki kaji 500. Orang cipta negi kure Job kaki kaji 1600. Unjia mebe bayote. Haya ini neto minyo hanyo. Ini neto minyo. Labat tu agun rabine cawatok. Star 448 ash number 1. Negit koi takar duga ni. Nei koi ta sokapi ta kono ki duge ta ke kora star 448 ash number 1 gasane nu aya ota ga duga ni kongo no go beto to konja aya mu ya jen college ta en ta ga ta ga ke ki dogo aga ga ke na amu alen jutu o menyon aya oron jita ga na ga go ingen ki gure ngo ki gure in tabita tabita ka gi go 1000 kongo missing tabita kongo missing amu ga jutu orange ta ne gure zeron kagi ko aje 1000 akene kongoi missing haya star roni marta akene marta gi ko aje 850 kongoi missing bona soge ngalale na ga mo na lejin jutungu ni ko to market dukani star 448 ash number 1 star 448 ash number 1 utko siri ni ta ko mangana le sagori na nyu sijui ni tamu pawe nini agoyu to laga ko ni baranda ne nega ijutu star 448 ash number 1 gasani nyu Star 448 ash number 1 kago ke duga ne sanyor chano rabinik chago ni ninye ne mai chu tunguni star 448 ash number 1 kanyar ko komite ji na kago biting nyu ne gi gajin rabinik ke ditoy 70000 to majita ge nge star 448 ash number 1 wato men da bitena mami ji ne ta ge ro inge ni oye ga u ba ko mi star 448 ash number 1 okay star 448 ash number 1 Mhm. Yes, orang ini cita kagak bet ke gure Dorothy. Kongoi missing Dorothy. Asal desa na Dorothy kagak geru ceng bingmu cakap cengi. Gune kasar ini. Ame cakap geru gitu nampak turan ni. Sitaya tu agdo guys cakun kaya begitu ngan gunaat mami teu lagi geru ganati. Ame cakap itu television korang gue cibing bingmu nampak tadi 2000 bingmu star 448 ash nampak tu cutung gune. Ame cakap gue dah guys cakun negi semua gue tak 50. Ayah tunduk gue cakun tukul. Ame cakap ngan mami tunggu na. No takin nege gitu ngono ame ja taratin ngono sanin yo ame ji jutungku ni star 448 ash number 2 tatu 2000 agi buatile dukane ko ginde bonus chega mata ko sikibi ko nyoring number 1 ke ip ko kwa dukane so ame jo ame ji tokol chi tokol ime kan chwele ke ngian dukane star 448 ash number 2 ngoro jitane tai ko tu yak bonus che janga besanyu nanya tatu fungulio duka star 448 ash number 2 Imagine mami jina ko inge nangota kenge. Maigasti ata mutu moja baga ake. Star 448 ash number 2. mami jina ko inge nangota. Star 448 ash number 2 kasari niyo. Star 448 ash number 2. Mm-hmm. Star 448 ash number 2. Ahiye lai mami jina ko inge nangota. Mami jina ko inge nangota. Oranja dege shakpendi. Oranja wange dege shakayong kasari niyo. Oranja wange dege shakayong imagine. Aku aja yang lebih cakap aja ni new bonus korang tu mangku tau kau itu rabine kait itu ayat itu 2000 star 448 ash number 2 star 448 ash number 2 kasar ini orang jita negi kure ngah jita netai negi kure mutai kagun jor cik 1645 maya noi kagu folen ne angun kau menyoru tadi 2000 at least titinya kena kau nyoru betul tabrani Star 448 ash number 2 Eye ajeng ngun ni biga nyon jegi ko ajen bonus ko bata tati 2000 Karoni jita netai Negi gure judi ka ko nyor jige judi Rabini ke jitai tati 2000 So ta ko toma jita Toma jita Toma biga angwanu Toma biga angwanu kasa nino Star 448 ash
Star 448 hash namba ngapi kasani yu? Labati tukul duget namba ngapi? Sarul duget namba 2. Duget namba 2. Mwenye atakuja sahi anapatana na bonus. Mwenye atakuja sahi anapata bonus yake msuri sana. Inyo urchinike bonus chegugu nema mita kusumbukana. Star 448 hash namba 2. Ngoro inye kasani yu? Star 448 hash namba 2. Oroni jita nagako labat nagigurengo Agnes 1000. Samson nagako egneboing 32,000. Takutoma bikso mogu. Kongo yu missing Samson. Nguni ngonyo delila. Njima kumi Samson gitu. Ngonyo delila nguni. Star 448 hash namba ngapi? Namba 2. Star 448 hash namba 2 kasani yu. Ayela mami jiage salia. Star 448 hash namba 2. Haya. Ameja nyonge gashi ne kita genge kitiongani bonus ta komiyo koto mabikso mugo sasa koto minyoru bonus ameje yabit inyene to mite sogoni ameje yabita nyo nataka nikupe tu muda msuri uamue kama unataka pesa ama utaki koti majera bene ipka kwa uteni aginyo agoni bonus aginyo rutati 2000 star 448 hash number 2 nimemaliza koti majera bene ingian sai. Aya, naro to mi tajina ko nyo. Star 448 hash, mami jina ko ingi ani majin. Wato me toshe kana pesa. Star 448 hash, mami jina ka ko ingi. Aku to me nanta ka pesa. Orang ni cita naga ko ingi ani kongkoi missing cita negi kurein. Faith kaki kurein 600 kongkoi. Orang ni cita agen negi kure Dixon. Dixon kaku jor cika Dixon. Tadi 2000. Ya me pita nata 2000. Oh no, tak ke? Esok ibar boleh tak utama biaya yang ujai gay. Ayah, tu matu pi boleh ujai gay. Star 448 hash, kasihan niu. Star 448 hash number 2, number 2. Kalau jin kuti macam apa ni kini? Kian kongku memecah way relax. Ini awen yang anda kapesa. Ini awen yang anda kapesa pekiau. Kuti macam apa ni kini? Kian duga nata. Kongku memecah relaxan ini aja kita star iya bi. Star 448 hash number gabe orang cita nak awak nyuruh cikarabi ni kikure Vivian 1000 cita ni kikure hey princess kakia ni cita ni kikure princess ni kaki kau aje 1500 haya kas mage mage ayam mana ni kas haya star 448 hash number 2 haya agenin ni amuanis inu agen ganggu star 448 hash lapatokoi duket number. Kasar ini star 448 hash duget number 2. Aya, pernah ini kasar ini. Ame caya tu ningu nado gay sek tukul. Ya tukul kopi tu bicara tu gaya ngu. Ame caya tu number 3 kime je biu gaya ing coba 100,000. Number 4 kime je fees kopi bi muti. Number 5 kopi dapat dan bawa 150,000. Kime je bi gaya ing agbona seje ke shopping 25,000 kime je bi taman ni ko number 6 ag number 7 ko 25,000 basi mete kime je bi taman ko noto so amun menye sai ole wendi aginyor chigera bene joto eng nyumnyuminda ke gase joglen kwa unyumnyuminda ndoyo sasa so labatara gara gasta 448 hash aginyor chigera bene joto ya tul basani ngange dege sekte sabu amete geger sogo noto ne basta 274 hash Majeka gar sokoni na basta 274 ash shopping imeenda 14,000 kanyor chika jita nege gure Moses ko bata jita nege gure in kigure Eli kongo missing so hawa to wilo metufungia sasa nguni kita ne mitei ko amecha kono ki negere sokoni amecha gare number 1 yes nataka tufunge na number 1 amecha gare number 1 kastoni new Ameja ko ita in 67,000 jeba school fees. Ameja ko nak school fees 67,000 ko itibing mut ko ngete genguni. Ago cia getul naga ingian duga ni. Kot koto minyoru ke ko priority netai ke ko nin bona samagi ko ni 67,000 une otok. Maka coba ke tati anyun ke drone pa jumula kora. So imu kak se inyoru bona se at the same time inyoru rapini jotok itu ta 67,000. Star 274 ash number 1 nguni. Tufunge sasa soko vizuri. Ongeger soko niyo. Star 274 ash. Ronjo degeshe kagopek. Kagopek degeshe kastani niyo. Star 274 ash. Number 1. Star 274 ash. Number 1 kastani niyo.
Goroji taneta is 374 ash nambwana kuna mtu ameingia. Mami jina ako jit nambwana mwao. 374 ash number 1. No people in the market o. Magegasi. Sanam janobi. 374 ash number 1. Tanya ro komite jina gago inja nango tagenge. Aya aya mami. Mami jina gago inja nango tagenge. Shida iko wapi? 374 ash number 1 oroni Naomi. Oroni Mutai, oroni Recho. So biga enje gago inje ni jege. Aya. Kasane nyu. Iro kasane nyu. Kasane nyu ngwitu kula lemi gago ni mbarenda ne nege. Star 274 ash number 1. Aya kanya rogot kumite jitage na gago inje ni nyu. I yell, start 274 ash toma 5 minutes kasane nyo. Toma dege sheng mutu ijege amandangi tok pa studio. 5 minutes imebaki. Orani tarigure jebet kayo gachi 40 shillings kago ingian Marta karibu sana. Sharoni, hey, ako ladies tukul pa nakuna wanaume mananileta down. Wapi wanaume? Star 274 ash number 1. Star 274 ash number 1 kubra hindo ninege. Inyurche ya rabini jotok. Star 274 ash number 1 kago ni mbara hindo ijutunguni.

Aya, kasanin yung dahil siya ko rin siya ka ako peki ako yun amit ako ni Brian na inay ka kasanin yung ngeringen bicha kaya ako yung kanin yung ngeringen bicha ko chang na pinicho na ka mali kaya so ko ni ko huwen ka na amit kong ginami ko ka uwa chang ka mufupi ay na kaya ako ka ako ngetya bi mo ngetya ro amit ako ni Brian na inay ka ako ingin ko ni dahil siya ko ka ngesomo ke amit ako ni Brian na inay ka nimi ko ni Engi agak tu kalau negi miko bata orang itu agak nama tu tu ni, ame jago ni baru enda inyur cikar api ni, mana tu minyur kaya ko ingkuni, mama jangan mandai ame tu izin tu om konyor, cipta ne bawa engko cipta nato mite sokoni, cutu araga araga ibuat ilai mu inyur cikar 67,000, anan inyur bonus, jengete gel busumok agorega ko iseling miatano miambili miamaja, so lebatu araga araga. Aku mira bini kaki kau tanya unjau agi lejen tay, wajah sokoni. Iger korai lekai pasir bini jau taki wajah sayi inyorupo nas korai. Star 274# orang jau dekai sekarang aku pek. Star 274# number one. Mau aku meja bini kira bini kemajin, mami jin engkiani. Star 274# number one. Star 274# number one. Menyata mana ku ingkia sayi, kabla itu kai cefung ku nani. Aku nepati. Haya. Kiane? Kanya mau gitu enggak? Star 274# number one. Dah kaya sekarang jauh yang jauh banget. Kau ni dah kaya sekarang kau ni. Star 274# Roni cipta naga kau ingkian. Negeri kure Rita. Rita niu kaki kau aji 1000 bonus. Kau ngai missing fake. Kau ni 46. Mengira. Aji tak kaya niu negeri kure in Game Boy. Aji lagi kau aji 1000 lagi ne. Kau ngai cipta negeri kure fake tak kaki kau ni 350. Iro. Mati monde jauh fake tangku nagi weksi. Kongoi missing inya ketu nete setai jutu amu gean ilemu senyura bini jotok Star 274# number 1 ongge ger tu kul tuka ni number 1 Star 274# number 1 engte ke shoga eng jemita yo ga seni nyu ke ger duga ni agi ti akta gitungan 67000 ko jam engi ti akta uga juturi so ame je chap chap itu ngune nam si mengu gitungan agi jeli Star 274# labata ko duget number Number one, Star 274# to get number one kasi niyo. Star 274# duka number one. Angot kut ko kaya inyo na iweke. Ame jitu ko lingku na inamsi mewa giweke. Engde ka yanda niya kenge. Kuna kitu inenda kufanyika kwa mwenye atarudi. Aginye ni to minyo. Ame je yana. Iyan kito kina kwa maun. Nataka urudi soko na tiketi moja. Koga inyo ne anangoto minyo. Tiketi ta kenge kito man. Metila ngota inga kenge. Star 274# number one. Star 274# number one. Imagine aku nama tu Star 274# number one. Orang cerita agaknya nak aku nyo. Negeri Poli ni kaki gaji 1,800. Haya. Tapi kita ni macam tak mahu ni. Agak tu kul menyata bahagia. Kasih ku aku. Kegunaan saya sekian serem. Ingat tu ye petu tap cuma pilih. Engkau tu tenat orang bermisa. Kongete site. Asisita ko isa ita manu pagas ko rin. Amagun weekend nagararan ninyo tat kapero tap Jehovah as kapit ko ragetu yung tatuti tagay na uni yung betu tap Jumatato. Kumalo tuto si kubata Josie yung tatuti na otro pag munyak ta HFM Siregonyo.

0: Yes, Davis lalai. Kenapa tengah aku jual cakap? Davis lalai. Kemajin kau nak cakap? Lalai. Lagi ada Davis. Wah, kau katil 9 times. Aku tak kecik lagi. Lagi nak kira bonus. Ia tu nyawa 4,180. Hey. Tindo 4,180. Bonus cakap kan koron. Aku tu jaga lagi 67,000. Kira aku dah. Kira aku dengan kau. Kenapa tengah kira ini Davis? So, nama siapa nak berun karana? Agi aku kita direct ke orang tuan Thar Davis. Antara 4,000 eh? Aku tindak berapa? 67,000. Pokoknya sah. Aku til 9 times. Aku tak kecengeng. Anyway, ambas kita kaya berapa dengan ni? Nanti ada bawa korup nggak? So kita mau nalin tiada kita cuncah. Tadi kita time beli sabrai ni. Kemagile nani mukale korup nggak? Kau mau nalin cina dengan ni? Kewal lagi aisyah kedua. Unen anda jor cingai cipta ni, biki cahang eh? Aku jor cingai nabi ni kita tu, lagi nama tu tenge. Anda jor cingai cipta gol 14,000. Amat je big 16. Cebi ni ak 14,000. Kasa ni kita genge. Angko tinggal lagi ke lecin pesio congratulation, medium. Angko tinggal lagi ke lecin congratulation pesio, medium. Kimu rai ni cipta nota negi muat cintai ni en kasartan netai. Imu cikiri tiap magi tiap magi tiap. Lagi netu omka giling congratulation. Imu ketiap nampas 67,000. Kau menyor cige. Imu ketiap negabai 85,000. Menyor cige. Negabai biki biki tiap 150,000. Menyor cige. Nene chance negungat. Kimu abik 67 niu. Aku muat cipta nampiak abisan. Netu omka giling congratulation negot pesio. Yana nene netai rai ni. Mati ber cige cipta nangi giling congratulation negot entagi kenyit konya. Aya chill star 274 #. Til tiket number 5. Kedua kita cakap nanti kita tunggu rano. Number 5, kang sirkele shopping eh 14,000. Tunggu kita tunggu 14,000. Ia tiada antek kita tadi apa na? Cang pesa cang nagi nye. Agam ayik 16. Eh, mimi cipta ni tiada tiket. Kang kita tunggu fire. Si ye cutu inyor cikai direct. Ayah agak ayat kong ya tiada guni. Chill star 274 #. Til tiket number 5. Kima ayik 16. Big 16. Iwa 14,000 clean cakup kita. Star 274 #. I get the ticket not the beaten. Number 5 shopping. Chaba 14,000. Ticket number 5. Those guys be chute ma pema. Kima big 16. Kima je big 16. Star 274 #. I get the ticket not the beaten number. Ticket it not the beaten get your number 5. Kagisi gelene. Shopping 14,000. Tos ka ichutu ingune. Tos ka itao ichutu. Haya. Magere big ya tile ticket. Aguma big 16. Inga big 16? Kimwache big 16? Anagamwane. Star 274 #. Star 274 #. Agiyat number 5. Anamite shidao yan. Kimwache big 16? Magere big ya tile ticket. Star 270. Ana mama je 14,000. Inga lebih kalau gulirin 14,000. Kau dah bini ke 210 John. Message jita 14,000. Aya. Star 274 #. Till ticket not admitted number 5. Itil tiga admitted number 5. Ichi le 5 agi chill gula sen. Kau guna telingin dapin in depin. Aki targu notan. Aga tambani straight away. Star 274 #. Paisa gomnye. Lagi ni Julius. Julius kogi gelen congratulations. Kogi ndein ex. Julius no letin 889. Ki gelen congratulations on Julius. Wesley. No letin 820. Ki gelen congratulations. Gladys. No letin 004. Ki gelen congratulations. Kima chita na ayani no chita na tai. Hey, at least. Amos. Amos. Kai geris. Pongezi san Amos. Kima big 15. Kase, Amos. Tadi tindai chance nampai cenga genge. Imu chel jige marambile. Imu chel jige 14,000 chon marambile. Kaya kasamozu? So yang kaya nyor jige gunotan ketin iche angkot kelen chin korang congratulation. So imu chel jige amos marambile. Aku aku 28,000. Tindau 14,000 ngune amos. So amma ibar jige anagi awat jita nahu tindau le jita kanya langwan. Engko amuga gunotan o. So atilo jita tindau nyor jige kanya taman. Amma igeti jita gigeti. Muji am kungu ni amos ka kwa 14,000. Kwa mungu geti ne boing. Kwa 14,000. Ne baso mok 14,000. Ne bangwan. So amos. Till zabari chon je muchi lakini kimwachi tena ntom ka gele congratulations yani no kimwachi nguri na tai kunota ni ke champion kwa jige kwa jige cha ai a chill star 274 as champ that get yo get get tem ai no ji tag for kesi kasa nyamwao Titus no let 859 Titus tako champ that get yo get get it 14000 nguri chutu si mwangu direct ichi chuko mwangu biru na kwa simu it chutu si mwangu direct amos kaibu yes Chuti bagara karaka sana star 274 ash age tiltega tino amitin number 5 yani imuche kwa liga jitangune kwa nyilata kungune tage maje ugele nafasi kemita ni kwata nafasi kemiko 14 so imuche watu kupitijiga ya bijutan amos age in achorana gile Titus ago wivaka tukul 7-7 enju kwa kongi tungune ago wivaka tukul 7-7 enju kwa kongi tungune Megan sio jitelege tiltega tiba gengkuni arakaraka sana Cham, aya Amos, agere kwa igetje Amos, chengu unu anu tanua fire Kwa igiri chikes kwa giyogu, nagere confirmed kwa giyogu 14,000 So, kedien kwa nagotiri nyur chike 14,000 ala Sasa imagine mi teji tanatuwa mi tiltega ti Nini Amos parchenge ya gonyur chike ene boeng Chili bagi star 274 ash agi tile ticket Yani ticket ya chuta ne Temo hi tile ticket seke chang Kwa temo nyur chine gara bi seke chang So, giri lege get yogi get yogi get yogi get yogi get yogi get yogi get yogi get yogi get yogi Agi konyel taman ko sawa gacham ne ton rain bwana so star 274 ash agi tile ticket no no kwanza 1 2 3 4 5 6 7 big 7 dog ere marching gaga besa ne ton aga gere miten ta ta sorit aga mos parching gaga get chigara so chill star 274 ash ago chang bonus eh chang bonus kabisa agere bicho ambi nak bonus 800 1000 mine ka pak 1200 shillings yang gnyor chiga 1200 shillings igeti agi geti torgeling congratulations Yego gile congratulations iget chigara chamune yani so kuntan menga two which ainyamos kanyo chige 52 shillings ainyamos kanyo chige 52 shillings chorwane gan bonus jo na iramos yagle ni getiren so getim gara ijile star 274 ash kut gile congratulations to manyoro na boying so igetini kuno tan star 274 ash agitile tega nota na mita number 4 chamona monenga satan letu star 274 ash enji tana tomi til diget star 274 ash star 274 ash til ticket not an emitting number ta number 5 kaksi gele shopping 14,000 aya nino taga nga gochut so ugele kima chibika tangune kima ibi tatini ngune kima chibi tatini so tako nafas kabisa bana tako nafas so chutunji tajile star 274 ash ogi tila tika tako chang big tatini majino so na ile jita ibarchinige guni ibarchinige nafase jona tatini muchi geti ogi geti ogi geti ogi nyorchinige star 274 ash ogi tila ticket not an emitting number 5 kagisi gile shopping chiba 14,000 Kenya shillings
1: team 1 chesumbuani Nani mkali? Nani mkali? Kromo. Nani mkali? Kromo. Tienwag
0: oeng Chesumbwani Yes, tienwag oeng Chota njesumbwani mbe tutabrayani buwana Oti ndaye tienik oeng Enu chokoro mwen kabisa buwana Sijui takuwa na mnagane Mwange na lengono Otenu wendi kukoro mitimbe tabrayani Masa obitinye reakte kutekinoten Ago ye bullying station Ngungete Agi mwange tekilenjon Nani mkali En tienichitan Tuan oeng Tiendet noten Tai Nekorom
1: Number one Nani mkali

0: Gue lagi kayak di Shigopando. Eh, gimana buat Katarina gue itu gue interview. Ikan lah, gue ngalami gue lagi. Jangan lagi buah tuh buah marah setai itu. Eh, nongko ya, tanya views dah. Daja fam, hello.
1: Daja fam, mana?
0: Nga, cijio.
1: Kamu nata ada apa nana?
0: Wele wele kabisa.
1: Mau tuh tanya nggak ada?
0: Eh?
1: Nervous
0: da, nervous da. Santai saja bana. Aku cerita dah tadi tu letih kat dah. Lagi mai big seven eh. Kim mai big seven ni kune. Mak dah lama mama je big 14,000 jana. Ama aku nasi dagane. Ama aku nasi dagane. Gigi les dah 274 ash. Agi tu letih kat nama number 5. Kaksir kele shopping 14,000 kerja sih lekas. Tapi mai big. Oh ni nona cerita ageng. Kau kunci. Eh, kim mai big seven kune. Kim mai big seven kune. Wait Derek. Ketiun ni jauh ke bag Derek oh. Agar gaya ni orang ni kena tay. Ketiun ni bagi check ni boing. Derek, you let start 274 Ash. Okay, get to number 5. Not that I see shopping. Start 274 Ash. Okay, Jenga Bago Fire. Taji Femilu.
1: Bago Fanzo, Dubai Bowling Center.
0: Dubai Bowling Center, go Lelena.
1: Ija Dagus, Mejo, Lelendi.
0: Eh.
1: Gake, Garo, Betty.
0: Eh.
1: Ina, Ilemata, Garo, Mota, Garo, Beko, Ba, Ize, Gemao, Fanzo.
0: Eh, ya.
2: Gake, Garo, Betty. Ina, Ilemata, Garo.
0: Ajawe, kuliangke ke rasiri kuliano. Kuliangke ke rasiri kapi saya nello tom ka ajamji. Kinga tayiwe. Zaje fem hello. Zaje fem hello. Spoil for Zaje fem hello.
1: Bamari.
0: Bamari.
1: Bamari.
0: Oh, le bamari nyu nena niyo.
1: Nak
0: cek pemari mungkin lagi berasa tadi nak apa deh, kau semua. Kaki mesti nak nerai ni apa mari, kaki mesti nak buat
1: apa
0: tak kau polis station ni?
1: Kamu
0: kena pergi mana
1: polis
0: station ni, lekukan suka mana? Ah
1: suka polis station ni, lekukan suka mana?
0: Kau
1: ni lekukan mana? Kau ni apa? Kau ni apa? Kau ni apa? Kau ni apa? Kau ni apa? Kau ni apa? Kau
0: ni
1: Kone
0: ni so ko bamari miso ko bamari
1: miso ko bamari
0: ramu che menini notos una bamari dot ko menini

tenaga kita juga awam untuk tengok apa yang kita kosten ni kau malu ni kita aja pasi jauh beri aga. Egam itu nak berada sini kini orang itu ke enyan tetu dia sini nanti nua jam betul ni Brian ni aku tinggal aku want to dream. Egam nanti ke negi bayi si Brian ni degi degu si juta kita kosten ni. Nega kini orang natu na syukur lagi ni amang walau lagi nana. Egam juga tahu tul kita bagi kuampigo tu. E yuto kitu kostoni kutu manya atai basi juvri omu jikoti jeb gonde gro jiko mogi goito ligano. Kom mogi goito ligano jeb gonde te yon awindi atoji basi juvri ak brada. Alenjin kitu kostoni ni en iri uto kain. Gazen jage tukulu majige tem tikiti take gene miten reum. Izipo shikala ni gibin dege lagine ongene na wale nami line one togi. E yuto kitu kostoni ni jitage tukulu noto ni miten yona. Jitage tukul nota ni miteni on kogile jogi tuge ni guni. Gotinke lege ituga ni guni gituge gostani ni. E miteni on e gelenja on e digiti ni gitu gostani ni. Gimajiki goi age tukul 67,000. Gimajiki goi to 67,000 gitu guni age siruangi tuge ezemese nota ni weteni ono. Gigoi to 67,000 agui tibi gitu gostani ni. Anga lenjin eni toge eni bosta e 2 74 anje gelen jong toge ni gune ki tugo stene ni e digiti no number 1 iwendi ox 67,000 jebo school visa amaji jil ki tug no tug ni bosta 2 74 anje e gelen je digiti number 1 E digitino number 1 gitu kostene ni iwendi age.

Juga agus sana ni kau kali juga cem cik cina nak kau gigi kau nasi kini orang gila nak ram ceri le arah kele jangan acica en cik cina nak kau no so mati tilgur ok cik cina nak kita juga agus sana ni gigi kita juga eni ana mati ke wagen cik tit agen ke en iru agen le cik cina gigi ok cik tu agus sana ni Guna ni tu ke, ane nengungi ti, agun ni Wendy agjeb kunde je. Kau gili jogi tu ke, en ingun gitu tu ke, Agustin ni, jina tu ke, ane imiti ni ana. En inu ni tu ke, ane bos ta, a 274. Aja. Gili je, watu wa biashara, en bijombo biashara gitu Agustin ni. Making sure ilegea tigitingu agi waganda 1,000 kwa gilinjo ngituge ni mkune kitukostone ni 100,000 kuchigigo chimbi chiredi kituge 100,000 kuchigigo chinewe ibi chiredi kitukostone ni noto ngotingile gotuma inyurchigegi gotigiti number 2 Amma jigi tugi jilgi tugi ni ono tong nebo star 274 aje. Eni togi tugo stene ni, eni tong nebo star 274 aje. Gele nji digitit number 2. En digiti no number 2 gitugo stene ni, kubendi big ag ponaze, bendi big ag 100,000. In your nitogi to go stone and nitong the was star 274 age. Imagine tigiti number 2. In tigiti no number 2 get to get a ghost and name. In tigiti no number 2. Imagine meeting be given the ag 100,000. Meeting be given the ag ponas. Only in imiti nanu kitu kosto nene Agi na ili kutumo kitu nye kitai basi jufri Ag brother kitu kini on kitu dadi Kile nje kitu kini tikiti no number 2 Agi reje sinta noto ke number 1 Netindo kitu kini nkuni kitu kosto nene 1500 Na ili kutumo kiko aichi Agut ki ini on kitu kosto nene A Gilbert Nitindo 1100 Isaiah 777 Abikael Nitindo Gitugostende 800 Kalenjingi not near Inyon Gitugostende Gutimakinige 100,000 Amajigi Tugi Tilgi Tugi Nyonotung Nebo Star 274 Aja Kelenji ngitu gostone ni Entigiti no number 2 Entigiti no number 2 Gitu gostone ni Iwendi Ag 100,000 Imagine nini gitu gostone ni Kwa mami jini ga Gwanyurchige nga Kwa gimiti nulimpa giricho Kuyongo gimiti nulimpa giricho Imagine kwa tu mwanyurchige giga Biza Hillary Nottingham 780 Florence Netindo Gitugostende 1500 Imagine Ponas Chong Gitugostende Imagine Jibindi Inyon Ko Ponas Kiru Gostende Nottingham Enemitin Inyona Nitog enebo star 274 Aja. Imagine gitu gostene ne ogiri big angwa ninyon. Ogiri notoge ne gure ne gale Leonard. Leonard Gideoni Joashi Wilson. Spijong gitu ke Agosto ndo ni Kutindo gitu ke Agetul gitu ke Enyona 972 Eleni Kutindo gitu ke Agosto ndo Angwa gitu ke Atai basi jufrak brother
Eleni kutindo 616. Eliud kutindo 590. Wale jiki juga stone ni gile ngu ni kuwa ki kuwa itu jage tukul na tani mite nyona. Ibuwa tukul le saliani nye nyona. Imagine we go ito 100,000 kitu kwa stone ni. Ango gile jen 100,000 kichingi bi mood kitu kwa. Ali ji nitong ne wasta 448 aja. Imagine tikiti no gitu kwa stone ni. Imagine tikiti no number 2. Meeting jita ne guren Benjamin. And Benjamin gitu kwa stone ni. Ndego si sumo gitu ata basi jufrak brother. And Benjamin ni guni kukasiri ne 100,000. Ami utie na nyile Benjamin gitu kwa stone ni kwa matil tikiti tagenge. Matil tikiti tagenge kuwie buatitayim. Franklin netindo 1,380. Clinton 1,500. Gaspona selibi nditoi topi gitu kwa stone ni. Iji John gitu kwa ponas ikila maali. Ruth netindo nindo iruta nye ponas kabisa. Ruthi kutindo 1,600. Kwa kile nge jenge bi kata, kijenge bi mu chibindi aga 100,000. Kitindai aga nge nguni gitu kwa stono ni. Ogo leji ni wana tindai dego siju aya gitu ki. Atebe ni gitu kwa leji nguti mwakini ya gitu kwa stono ni. Kuti mwakini ya gitu agosto ndani eniona 100,000 my friend. Kuti mwakini ya 100,000 ole njini kutingile tunga itile Alvin Agjon kutindo 900

0: matati yangu wa presidenti bwezi kichangu kazi ni achaipa setu wana
1: kireko kawaida
0: ee matati ya natapo wisi kia waitka kubulti nje vyo setu kubulti nje kulangat kukaitu wa mga kazi ni wala mama ngete nmonu wale nyolu kia presidenti nyolu kia mwai kungui kia mwai kungui chaipa sengile kungui ya mwai toritong kiri blog kwa amuni tamu nonge eje nguna most of the time game mandoi kujita ne tuno njenga niriba ya kwa mama so that's why mwa gele akur mata is a teacher preoria protector counselor and builder of the family
1: man
0: therefore mother should be appreciated respected and supported kita buta kwaluna kita tuan 28
1: yes
0: nyo luki ito arat mama a good mother does not only keep path to children. She helps keep path to a better future through love. Really, si chora ya ni tore tu kusich sobeid na ganara ni mi tenta. Enjoy texto saet a quick a good example. Quick waboru ni ganara and qualities for being a good mother, you must to be a loving mother. You which done the teacher me.
1: Then you jam it in big tool.
0: Ah, okay, chitan the soil. Chitan the muitora, bishop. Chitan the muito. A wise woman. A good teacher. Caring and compassionate. Yes. Share. Well, she care about the physical, you will acquire a little bit the emotional and spiritual need of our children.
1: Yes.
0: Number two, number seven, he must be a good example. Discipline enough. Discipline and vam.
1: Yes.
0: I want to know. A good mother correct their children with love and teaches them responsibility. Mi lo ke tomgi chama che enga ke le mami ta mama o makuanya mi ti ke makuanya
1: kanye ne ta ni mama
0: e mi ti so mama ne ngome ku nyo ne bone lo ba bote a pasa ni gure ntokta gure ntokta langa do ne ki ngolo le ka pesa go le o te da wendi go tkoi ke ne so bi ko le go mati go no e I remember that this morning about that in Lekera kanya mga pesa ta monda yeye ngayo na msuku gire lo kwa ingono lo le na ngeba in sobi kutatu na kwa hit ibu na lawe kule kumatiku nuke kule nyolo itinye tono na takarana kule na ngeba kule kitu ngea potana na ngazi kule wale kira kule kipe kazi kule wanyo nga kule wanyo na kule haya nge kule
1: haya ntu kwa gini kiyu
0: ta mwabwato elegi elaboratan tata testuri na nyinga pesa wale wale ni wale kiana wale wale ku awe tinga lo kati ya tinga no ngoi se nendinga ngoi ni jebu so bande wale wale na mori wanyo se endinga kama sa wale wale ran jebu wale wale kita buote jebu so wale kanda na kibe ta wale kibe ta ni
1: wale kibe ta ni ma le kiana mese ma
0: kiana mese ma nyu ngoi se endinga kama wale to ene bana tere it is very important in mama kutinye tono na nagrana.
1: Yes.
0: Amwale, we must to have discipline and stand firm. A good mother correct our children with love, teaches and teaches them responsibilities. Mama na yu netono na hindi, akungom, kunitora loo pa iso na kapka. Manyo alu wala pa na tere kile, kumila kwet ka, utindamurin, utindangete, kunyo alu kinet kukwai, nyo alu kinet kwa responsibility chompa ka. Amwewe, don't know like I'm the going mom. A number is getting my TV using it. So, when you're going to go to
2: yeah, name.
1: Can you get yes, brother.
0: Yes.
2: All in good way to see them in this room. Poor Kwanging,
0: Kwanging,
2: Kwanging, Kwanging,
0: Kwanging,
1: Kwanging,
0: Kwanging,
1: Kwanging,
2: Kwanging, Kwanging, kumaskaman ito msas ito lang ang mga gimut kolay na kuro kung ito pagurong kipig ma manam ka sa pagurong kipig ma ako nam purong kipusye
1: ako mo nam kwa yung kutu magkutumukan
2: ako chapa magira ako yan kundi ako chapa kipig
1: Aku amis sendiri.
2: Nam, aku amis ni.
0: Maja mungkin mieta. Kya mana?
2: Orang macam. Asam amis ni. We're going to go to the direct. Kungo mnye limba college. Kupo ugeza.
0: Amu mamuja wa kasi
2: chocha. Amu mamuja wa kasi. Mamuja wa kasi. Kungo wale mwete wa kasi.
1: Manes.
2: Otu ngomure ginge lagi natabu en.
1: En boys.
2: En boys. O boys. Kuyu unu tu.
1: Kutabu na.
2: Kutanga tu.
1: Kushita.
2: Eo wanyo ura unu.
1: Kukukuru mbine yon lakini yon jine sani yon joko na gine lo
0: yalo gine lo
1: igiri mani kuni basi chubri kukuru mbine yamurani
0: kuru
1: ngomanda jito koli mbaka ibu wati lo yon ina nabunu hotel kuru
0: ili la wabis kiti yon hotel za waru
1: ui kasi sa sinye
0: pala ima kuru
1: kuyo jine tuwiri na gine gine ji wanyi siku waru nguma mi jine lenen kana amisi no dili bigoska wagaitu
0: agoma siginet
1: kuma jiyomo mi jita ikwonge
0: agoma siginet ke ni para sharing of responsibility
1: in the
0: family inga dile
2: na
0: nga ta ya ma ngu no genyo ta jita ku kwanye nga ile ifai kwonto ifai kwonto ile gine iwar bige jangwana obote ngolyo ni kyo ngolole ne kwani uru bojo na iga ngala le last week ile mai sho boje ki bahasa na mama ga bahasa ne nani ge raibu Kurang ada bawa tak kau le, kemah bawa lepas kamu mana, kau le korang ini semua kita bahasa ambik kau ni, ane,
1: kau ni lewat,
0: ego ane, oh kira logi bawa tak ni naik ni, kira bawa mari sekiu, kau kira kau kita cuba nak terer, mai cerita kita lamu mama kau he, lang lewat thay bu, lewur kelih, kau kira kau unat tu, lekau kau mai tak kelih, kau kau anda kira macam ni, ay tak kau ni kau unat sahur yosi, ni tu kita beres siaran kau beres pun, nukut kau mika asid kau anda kau, kau mika asid boyo, so kau jadi biasa terkau itu, nyu kau anda mami, oh kau geng.
1: Aku ini pasal jawab. Yang geng ni lekap share, kau senjir kau anggir share, kau mungkin lesi si mian tak kira.
0: Mian yang mana?
1: Isu ini mian ni pasal jawab.
0: Lagi barang yang lekap sah.
1: Kau lekap pasal jawab. Ini tu juga le. Yang for example, aku yang lekap. Kau share the responsibilities. Mui parti mbah ini ni bagai jatuh hati ni. Kau niye kau nanti lekap sah. Kau no ya, kau senjir mepati. Lainnya awun koru. Kau yang kita ngap kau kau le ne menyatu hati.
2: Kira isi sih.
1: So magaroni kura.
2: Kau muka barang kau muka office.
1: Iya iya. Gigi kau yang mesti beri ni mian.
2: Suruh mangga maga apa tanya.
1: Kau
2: discipline kau is mapema.
1: Kau karungu tarik taksi.
2: Kau karungu tarik taksi tunggu mi subur.
1: Ngap? Ui pas jovre. Agak berat ha? Kau berungu karu lagu aje. Kulinga mae baal sapa
0: en hotel
1: o gui goi gasi
0: gui gasi
1: gui ga unga abdu jantu gile me kwani
0: amma gucho
1: kule go goi ma kule marure
2: amuru
1: yes
2: kule ora kwa sabari sigo marure iga desile
1: koma manage gile ate oya ngale jot
0: iman ga so in kangedi bana tere me for example Mwa chepi usu chiki kwanyi chiki pama na watine mbaibu. For example, who was an examples of good mothers. Akwatu mtita paipo. Wile kunech, siruti kiti lilene, kamatik, chiki nyeganede, chomnyede, nyeganatede, ngomnatede, positively influence their children and families. Ini tu harus korek kuat. Nampuan kau cici, kau jumpa sana kau semua ni kita buat sama melayu dan Anna. Agaknya Anna kau isap prayer full mana. Cita ni kita sahaya tu, kau kau sudah semua tu kau Anna. Anna kau kau kau le kau kau sian, aku kau tu kau masih laku. Kau ira hari cici ni, aku cium beli. Lagi ni kita Anna, kau kau kau muka nengok. Lakwe, aku cuma ada pray for our children and teaches them to serve alone. And aku kau negurin, church abet, mana church abet? And encourages and protective mother. nekinyigan ako kimuche koter kam. Jochebed was the mother of Moses. She courageously protect him when Pharaoh had ordered Hebrew babies boys to be killed. Kisor Musa, chebosana, amu kamet, amu kikokile, kikokilecho sinye chebioso kap sikisyo. Yo sikisye chini pik ap Israel, kwekokil lakwet nengete tolyana. Over. So agenge, pik kikisor Musa, ko chebioso nekinyigan. Ako Mary, kamet ap Mesia. Age ko nikubare Eunice, eunike nikongalolen kitabut ap Timoteo. Age ngokote tamu, Eunice was the mother of Timoteo. Kikamet ap Timoteo. She helped teach him in the scriptures as sent for. Iswe kitoret kone sirutu ketililen.
1: Iman.
0: Itawu nikubare Lois, nikake somoni kele. Lois, koba atiemet ap Timoteo. Atiemet ap Timoteo. Kikwile kichita kore nikichamu kwa muktoidet. Ako he established a very strong foundation of faith in Timothy. Kitono kilum dawara tono ngararan nubagane te in Timothy. And mi wala chitana bare the mother of King Lamuel. Lamuel ko nomi tena ngita bota apchop. Tino nga kolo na itatuan. Kogi nete ulenjin kola kut mata keep wise advice and guideline to our children toward responsibility. Kinete Lamuel ko lehi monyoli la ito ato majwe. Mungkin kulek kamera dengan arahan kuni telok kau tu kau nutik kini kau nyolok ini main lesson sih kau kini ke en tis lesson bana teri kau nampuan kau agam agile mama kau nyolok kita nusoe number two kau kita nengah number three kau kita nukah sih kau muktoh ini tu number four kau malam ak nih muce apotik versa on generation nih muce kotej ibenda nih nyona
1: iman
0: ak en kuchita na mucho kukwaito katukonuti kibo mwamnatit an amatibu anatele ngulio na kengen kwa mege soma kitio
1: yes
0: enge tabo tafsira kio japta 26 ene omege soma nyoto no sikigiri tu ngulio na agebe nguno ngosi kigiri kile negosto kakiche japta 26
1: kile sirak chapta 26
0: an kigosa kubo kuwanda and kaso no no
1: all right so you get this time you know there was *292 ash gomalo gine yere no nita watu wanatembea na pesa au kutoka nyi ni tu mwenye uchigege na tena was *292 ash mengeger jisang ni on brother tabu no tena sirak
2: sirak chapter 26 gomalo lui 26 kule Iberuran manungotiot. Ene kasich osotiot nemye.
0: Kokile iberurot manungotiot ne kasich
1: osotiot nemye.
2: Tesokta, kole tesoksa nyu missing. Petusiek ap sobenyu.
0: Petusiek ap aninyoru. Kamet alan manung ko chepyose ne kararan. Kole kotesoksa
2: betusiek.
0: Wanda ne kotesoksa betusiek ap sobenyu.
2: Ego lo zotion netinye goni tu.
0: Kamati kikoror cuma nyuruh zuti kemnya cian. No tamne semustil enau desim ke nyuruh cang widows cang widowas cama nu mutai kebegu.
1: Yes.
0: Ko ko bagak tak kuanya kita mengajar. Kuamun main ke nilai muzik utepta sekolah terkoy mutu kau ini kebun cina engkori kuah. Especially kau gila korok kuanda negara anakku kau perlu niki kau cuma nu mutiom tetes tak kau lepas apa cijang tu tarik ini sih kene enggali
2: eh atas kongalang lo sotian
0: ni kau lagi berbun berada
2: kau lo sotian ni
0: kau sotian ni ni
2: kau kau perlu red no ini endet
0: kau agenge
2: kau perlu red cegi kau cici neiwe
0: kwa muktore. Angenge kwa biro ikigi kwa chini neiwe kwa muktore. Kuyo ngo ginyoro mama na kara. Ana kusotia demnye. Angenge kwa biro ninyoro ndi ginyo family nongu.
1: Kusotia.
0: Ehe.
2: Ehe wala ngo magarionji jote.
0: Ngo magarionji
2: jote. Ana
0: uge mana niya.
2: Kwa matke mule na yi.
0: Yon kara ngo wanda bwana tene. Kwa rige kwa mitu kiki ya mana kwa mami. Kwa lengo magarionji jote.
1: Ana uge mana niya.
0: Kwa matke mule na yi.
2: Aga zarwe tugul.
0: Wek tu gul kulionan.
2: Komita
0: kenyi boy boy. Mami kita mamu alilin. Voting nanti kita utawal nai. Kiri cie kap sabit kumulilan negarat ke. Kiri cie kibamu coba borto. Kiri cie kibamu sabit tap cito. Jisatu inji bana tenen. Kue ampe mamu lilo. Kalau besok tu kau negarat ke aji jatun ne. Tapi wek do.
2: Kates kau ngalal gul ne. Arab ni mulil danye. Mugulal danyun ago batu usum
0: kaso kollo arogen mulalanyun ago batu usum
2: agarogen misinge ne bangwan
0: ganda ga jaiso ko musum guaro
1: arogen
0: ne bangwan ne no
2: to tom siten ganas
0: ko tom siten ganas tu ye tabik ke tu jole narogen mulalanyun ko tom siten ganas ete tu ye tabik ya chen
2: agiruage
0: tablembe
2: tu gulwa
0: ya chen gozirme ya chen do gozirme lan mami gine sira ne neo
2: I want to go to the hotel.
1: 11 69 98 0728 11 69 98 11 69 98 All right, you can get it. Alright, so we're going to go to the Tumor Gitonia, which is landing out in the conference line. I landed out in the Simate and I got some money. Only digging to go to anything that was Star 292 Ash. I think it to go to number one and number three and number five. Tigiti number one, number three, and number five. Tigiti number one, number three, and number five. Gitu Gostonini. Ion Amaji Iat Pugusi not an ngum. Iot Pugusi not an ngum. Gitu Gostonini between Ibrani. Nitung the was star 292 Ash. Igosi Jagger took not an imitin Yogi Gostonini. Nitung the was star 292 Ash. Yad Pugusi number one, Yad Pugusi number three, Ayad Pugusi number five. Yon Nitogu Mele tuning it was turning on in the morning between Ibrani, Yana Yon conference, Yan Nitu to conference line. Nitung number star, not number star, 292 Aje. Igosi Jagger took not a name on Mama Jiggy Sad. Egun again ge nigewe akyeb gonde tin between Ibrahimi. Gwalin jingi to go sane yo to line not taking about a sim waiti conference line Galejano ten mitinion rijati netindo 11,000. Inge let us be gigabendia bisege Naomi kutindo agine 1,600. Labati number is to go stone name, not to no line at Pugisi number three, number one. And number five, Jehugat Enyon Gale Michelle, noting the Tinder 13,000. Otto and Atembea Saina Pesa. Again, a little to go to the Galagumi, Jimmy Tenyon, Jenugulin and Way, Moigir Cho Sang Tanui, Nitindog took Augustine name. Yananyon conference line, Nitindo 5,200. Gale Sheila. Sheila Agine Enyon in the Tindo 5,000. Meeting getting the 500. Joshua getting the 500. James getting the 1,000. I'm going to link the menu to get in again. Kogi or Twiggy to go standing in the star 292 Ash. Kellen Jingi to get Enyon. Yat Pugisi secure the ticket. I'm going to go standing in Gunu. I'm going to go in number one. Kigwene bugizi number three and number five. Araka nengung bati not nengung. Judith not netindo 16,000. Regina not netindo 580 shillings. Evans not netindo 1,100. Doreen netindo 1,700 gitu kostenene. Aleji giro yonanyune line danye ningune. Alendin Mama J Gigerji sang. Dayolengi tung notung the star 292 Ash. Kunani te to go stenene. Star 292 Ash. Agi reply and bugusi nege jamenya go yo tune nyini guni. Yatat bugusi John gitu go stenego ete number one, number two, number three, number four, number five, number six. Mi ora bise kichanga beza. So nam jini biki mitenyon agir natale Clement kutindo 12,000. Alright, Clement kutindo 12,000 and ore notong nene again. So nitong the star 292 Aje. Matingi girji sangi to gostonini and ore notong nene again.
0: 020.
1: Alright, kutuma gitigonyo nyogi to gostonini ogo me utienji agetugul olenjin. Pogisi se jongi to go stunning, kuchi guget enyon. Nitung the star of 292 Ange. Enore not to get a name again. Sitone, mama not in me also good number, not about 020-790-4312. Not in about 990-990, Agitarian Ange. Joyce Karibusana.
3: Awato, Aratere, Basta Joffrey. Asprata, o amune.
1: Kiwa ba yon mesi ya garibu.
3: Abay ba ya gane, oka mwen ni chobo gongo ya msa mungo ane t-shirt na gara aran, oba betu tabrai ni. Pacha ama gongo ya mung. Kwa ane t-shirt na iko kopo ka amet. Kwa watu wangitabu tabtu wa unet kurga somo, oka waite tukte. Mwa ngoliotab Jehova kole awa kole kametab tugul chesoptos so ngengalalen akobo mama man ko tinye boisiet nekararan mama ako sikosop gaa akotonon gaa kokararanit akemwa kele gaa komwa biik kole kakibe gaa kwamu mama en gaa kacham ngoliot nekomwa kora ole en kasorwek alak ko kimi chepyosok chekimi Bible chekitech korikwak kakimwa miten Esther akomi Sarah chepyosetab Abraham kimi Tabitha ak chepyosok kamati chekitech korikwak kokororonekitu kakibwan any chebo nguni konetishe kabisa konetishe nekararan neakose takas chitugul konai kole aba excellent wife chepyoset nenyolunot koribe tuguk chechang ako kacham kit nekomwa kora ole kamani kamet nenyolunot kotugu yani ko kamet ne ngele tuche tuguk chechang en gaa kacham kora ongalalen mother kongeabu kambitoin kokoking'ololen mother akemwa mimi chebo mother chongomwoe Pastor Jofri kamet ko manager en gaa kimwoe kele boisie ko metoek lakini menejeni mama gaa kokaranit yolinda boyot kapkasi mara komi olimbo Nairobi lakini manager chepyoset en gaa ribe tuguk chechang kachera ngoliot kora nekomwa ole kikonyiti manung'otiondenyin akot en or maricho ngibakemwa man ako kacham kit nekomwa ole yon en kamet nemanyolunot anan komotekison manung'otiot komwa ole amisie en kokwet chang chekikeker ak kebaorionji amisie en kot age en lanchi kor lang'at komi kot age saurit amatononot mama en gaa so en nwokindo asabokokyi biik nafasi kokacham kabisa ong'alalen kamet ne aenge en kamet achame kinetke lang'atun ak kamatik chekose abak sikotonon gaa ko echek kamatik abaibaitu mising kimoche any kotaketes en yekimi kenai kele sikosop gaa sikomwa boyot kole wowe gaa kwamu mi mama gaa komwa look akichek en korikwak ak chemyonu kole kakibe gaa kwamu mama kimwoe kongoi akelelen ngokanapta komuktoindet sotoibu any tetutiet nesire niton bo betutab raini kongoi
0: atakebe mama
1: karibu
3: kongoi rante ngokoi kiwaitini kaa Jehova o amune
0: kiboiboi infamous
3: babai tenetiano baibai kikenyi famas ikatinjosiri konam koama olin
0: ikatuwa Rosalin kapisa kiomisen Rosalin enemba koama
3: ako tabaki anitosiri nikini nako iwalo mustatosiri
0: ilenji nami kapisa
3: kapisa ama siso chiniwe kora baba nana sita kemi tukuri kakenge ako baibai takime nikiku kongo tosiri onde tito na bade ti tabra riga tiene mama e tito ne ya sita te gan onde mere na te ri o tunga tito na ko de ni na go ipo te ni go ya te on de de mami ti
0: mo ni te ma
3: ti na le di go ma na koma onde nde mama ni mo ni mami go ni ko go ko ta mo con que va a regresar esto me manda la hija y mató un que es un que es esto me manda la hija que
0: man
3: que es un me manda la hija te dije como va a metido en la me manda un que me manda lo que o un gaji me va a poner maría y tita que es más que mató un giro que andaba en la me manda o un que es un mamá que se no ande así no un que está que se va a verle onde voy a estar esa cama que te había hecho con mi ten podía mandar más nada se va a mandarme pues con tu papá en que vio todo lo mano andamos en que tu mamá que te dijo que no voy a ir no voy a ir y me lo mando que yo que te vas de lo que no va a estar de lo que no va a estar más o de lo que es que es la de mi
1: Thank you, Sana. All right. And I'm Jinny Korabi Galaxy meeting on Gome Utino Tinovas Tam and 292 Tam. Natanigale to go to any Pogusi not any moon. Kunonitog and Neguni Jeb Gondete. Nonitog and London in Betunia Rhine. Nitog and Nevas Tam. 292 Ash. Kumalo Gigere on it to go to any. Kumalo Gigere non it non. Kigere on it again, Kumalo. Yat Pokisi not any room. Agiwaki up condete. Nitang the Bosta 292 Ash. And or not any again. Langat?
4: Shalom. Oh, Mune, I'm going to go to the house.
1: Luca?
0: Baje bagunde
5: I'm going to go to the house.
0: Husband, he must be a provider. Kuni kuti nyu na bucha wupi?
1: Mami,
0: magi teki zina no.
1: Ega visa. Kuro. Alright, yote ni ane wezi lenda kijogo sana ni. Not ng number star 292#. Asinyoge tare not ng number wezi kijogo ni on. Nit ng number star 292#. Itoge. Not ng number star 274#. Nit ng number star 274#. Kuti ndai dati bob. Kiriki to ilegetilen 30 bob, kiriki to ilegetilen 20 bob, kiriki ilegetilen 29 shillings, kumagi geri onit again, nitong nebo star 274 ash, amajay til digiti number 5. Inu no no kubaji tu ulgi to gosto nani, digiti no number 5 kubaji tu gulen, nitong nebo star 274 ash, nitong nebo star 274 ash, Yongi Tugostanani, E till Digitit number 5. Till Digiti number 5, Gitugostan, about 14,000. Enyo Nitog Matingi Gerji sang. Nitog number star 274 #. Digitit number 5. Yongi Yorubik Sumu Big Angwan. En Olebi Studio. Nitog number star 274 #. Digiti number 5, Gitugostan, 14,000. Gotuga menyur chigegien kasarta guni kitugostani ni ndi age tool ni mitenyon nitang nabo star 274 #. Nabo 14,000 kutuguga kitugostani ni nguni matingi gerji sanga kwa lintilen dati bob 20 boba anago 29 shillings nitang nabo star 274 #. Digitit number 5. Thomas, karibu sana.
5: Yes.
0: Amuna jida kwa ita subwe.
5: Shalom, Wendon, Agi, Akbasa Jubili.
1: Yes.
5: Prata inyo.
2: Karibu sana. Thomas.
5: Ena bas, nuku.
1: Mm-hmm.
5: Kwa wane teka pileta ke. Igiru kwenye nuna kimo Akbasa Jubili.
1: Yes.
5: Kwa sinakane nakupore manager, organizer, elfa inyo. Kwa anet, kwa kane utokiro, tuku chuku kwa nani ini. Kutubu kui, chikia ane, taka ane utole. Ni maana kapisa ni, family kapisa kuchevyo set kapisa.
1: Mm-hmm.
5: That is why, dejo unu gure nyuniru, agite vile kwa tapta maski li na inu. Ki li na ke no bono. Nubi kutumile kwa tapela ni, ee kumme vete. So guna ni orime nyuko nyuna tibare te ome kwa tapela. Ki li na bato maski li ee. Kuki wa chamaka ne noto na kabi ini. At kai tu gulge nyur toka. Tojeto yeki agoji to e family we inera tere rak pada chubiri chine chemi juro no ko chebyo set ka bese yoni gere ne ka bese chebyo set koi kuchi ngo to juro no ina ile ba mana go no boy mi family ko ri chini jae go ila kwe ku mane la kwe ka bese go nge tin ko kwa ke le ja ni pe ju se mo ine la kwa no ko kwa ga ki ne ne ka bese ku ka no mwa ona baka je jungala ngale ki ngalo no iku chungala ro chubiri eje baisho ko mukto inde tu ko kapileta ke mi gora mama no gugo zuri mut ku ku ngita ko tulo bare ku ngu je mama ne kiya ine ni ki tore ton ki ma ku ngu gi diso so ga no mwa asu jole ogele je che ko ndan ngu ku ti ju ku ni ku ne ber ber ku ti yo ma ya ku puta ku pet kapila ba mil ku ku ndo
1: mhm
5: ka jama gene ku tunu ga ni ku tunu ga kutuno ne jebyo se apota karta de jab kubire boje kyo kibyo so kapisa ko family ne kibire kapisa ko kitono family kapisa ako bor kapisa so bano umwa ko uno ne o le ngibiruro ake ganapta kwe kapileta ke so ngibiruro ke baba jo mire
1: in kibiruro ne thank you
5: aterere ne nagene ne ngo
1: okay
5: kapisa kibiruro ngoi
2: ngoi ngoi
1: all right murefu karibu
6: e banara tere
0: ina tumoi
6: You got to Ambassa Jubiri of Brata. I will let Shalom Koron, Ahmad Koron.
1: Shalom.
6: Ne gi responsible kapisa ne awo ngur ne ko gi gitamot ke mu kapisa gi ri ko family ti ko gi mu lo jwa ye le gero o za ko lo ga lo lo lo ju mo ko ta bi dia ko zi ko gi ya ne le gi ne ti te o le gi ti re ta family na ni ko gi chop ko kwe na ko ta tu ko na lo ba lo ti tu ga ne za tu lu
1: mhm
6: ye na bo yo ni ki la ki Igen na bayi joni ge bayi skila kit wona ti ge ya ga ni tatu kul mami ni ma ji dilo bare ma ywa igen na bayi joni ge bayi kafiza ko mat kit ko ko ma ji dilo bare rubet pe na ti on kai pa ma ko kuno ni ko ko na de ma ko ko gi ge ti chawo ko ra ju ra ma re le ga ko gi o chi ne ko gi o ji ko ga ru ne ana ko ko ga gi chapu ge jer ma tu ki ma go re lo ko an ki o gi bo yo ina le gi net kora ki tune ne bara go net kora ti bi ki bara go le bo yo ko ba go ri bo de ri bo yo tu ni ina le gi ki responsible mat mata de ku na ni ina o te ma ma ma che me ge chin
1: Thank you, Gengay. All right. Kita kita sagi juga stoneni. Kami uti noten was 274H. Nitek na was 274H. Imajingo ala jiki juga stoneni. E digitit enion number 5. Imaji 14,000. Gotingile tu ma inyori chigegi. Jaga tu notoni mitenion. Nitek na 14,000. Gotingile tu ma inyori chigegi. Kukwa lenjine negi juga stoneni. Eni nguni. Nitong number star 274 aj tikiti number 4 ogigire no toge mogi otigiage gitukosone ni nitong number star 274 aj tikiti number 5 e tikiti no number 5 gitukosone ni iwendi onno toge nebo 14,000 nitong number star 274 aj tikiti non number 5 kitugo stenini 14,000 kitugo again. Misoi karibu.
7: Ah, chamge bwana brother Joffrey Okwendon Terer.
1: Chamge.
7: Reguro muza misoi langwenda kongo ende tutye na o negi imba tusa naka ongalale ne ndo tunu karan. Gamban kwezu kwa mye itka kwa yomi imamo watuto ama mwa story age ngepesio Negi tu ne kahara tong tu aja memon, mising tu juga memon. Betul ni mirror kaya dia kat kulle ko, orang kaya ko kenyuan gitu. Kogi ni pusing negi tak yang ni tu anu pasca cumbri. Kita ni pura pusing ni kan? Negi tu ni kau tu kunci kiam negon liya, apa pusing itu aja kahara? Negi awam awam le, awam ni kah dicu? Kuri boxe kah? Kah kahara ko awam ni awam ni dicu? Kaki tiaga ingkara ni nombor, oge renda awang kahita. Okay, right, Gora, we will be in Dito, and Alan and Gora, only Tisjabo, Chito, Nemye, Nu Mure. Musa to stars of only Poga only. Well, I took a me by easy and got easy mean, Maragi gave a get your boy, you got care again, not. They have a guy, Machuku Mucha Joe, but quite for a moon, there's a little bit of Moi, Labamurim, you later on the end of Tapka, Tiaga Tunga, Itega, Gonanda, who he taught a team that Wama Machu. Kau ni buat jawab ni kan? Nek apa sahaja ni kaliat, kau kan? Nek kan? Ni buat telinga apa sih? Ini buat telinga ni urtai kaliat kan? Amun tu cewara nani, cewara gaya sejata, tapi apa ima tebe maram orang kiki aci ni kan? Sian ulo ulo, apa ini mesti kurinyo ni nerewa? Ini orang cewara cebalan kan? Ni kan? Ini ima ke? Aje bun bagai gitu detu sih.
1: Kau
7: ni buat cara aran detu sih. Kau kan? Kau kan? Kau kan? Ya kira ni lagi sepatu doktor, wo, kobek. Kau orang ni sepatu mana terer?
1: Geng. Kanan baca on bahasa Jawa berjaga bahasa SMS kata.
0: 0128 1169 98.
1: Alright, geng. Karanja.
8: Ya mana ram terer ram bahasa Jawa beri.
0: Iba bawa kami lah.
2: Wei, Karanja.
8: Kena ada ni, ada ada. Yang, aku tak pernah kaya mana, punya orang tu, kebanyakan ada ada. Yang, ada ada ada. Yang, kalau kita
9: Anthony,
1: le bagi turun sih terasa ngicu guna.
10: Malam terer, shalom shalom shalom malam terer.
0: Shalom mana malam turun.
2: Anthony.
10: Wah mana aja beri.
0: Iba iba kita sudah ulang turun.
10: Pai pai turun, mami ngalagi ni turun, amang masih lain lagi.
0: Amun esih lau.
10: Pai pai sih lah, mati jengal pai pai jigeng turun. Kau ikhtiar ni. Kongga baru kamu ki bayi sih nak kamu ketan, tetapi apa terere kita ini tipu je entah cepat mana, tapi kamu ni bayi. Nyeri ni sebelum ni tiada am dah tak lalu yakin ni aku buat ini kamu, ini mungkin tak baru aku kan ni sebaru aku yang ini ini ni, aku pas tak cewa berak berada. Kau nak tak beras aku ni malu. Kalau ni rasa aku bawa, nyami, mama ni aku family aku tu guna orang tu tu quality semua ni kita aja aku tanya mama guna ni family orang ni. Quality sih lepas enam tak kita alu, dia aja aku tanya mama and family. Kokuti negara ara ni nota level beli, aku ni bawa angkau kamu ita, ni baru semua, kau kena kau tuh mana family, aku kita ni muncul kau mengingat. Tiga negara ara ni family, kau angkau mengingat mama, aku ni mama kau aku tuh nunjuk ni nanti kau nyamun. Tapi orang itu agak asin, kau miring mereka mama kau miring kamu, kita lawak ni jadi kita lawak kita sih kau boleh, kami mitul kau tuh, kau nak apa biasa, mati gelil ni nyamun kau kimi tu. Kau beri itu kultur juga, jadi juga itu titi juga boleh juga engkau cara. Amu itu kiam guna kamu aja beri. Tapi bukan siapa mana aku beri entah lagi tinggal sih nanti itu terlalu pamer itu terlihat kau boleh yo. Si itu lili itu aja, itu lili itu lagi umi kau boleh. Ini kau cari juga itu nanti tu kita ambil kau cari juga. Tapi itu lili umi kau juga aja nawa hasil dia suju. Aku jangan tinggal sih ni. Aku juga aja support kau nanti mau aja kau mau pasti aja beri. Asal orang itu ada sahaja milih amu ni. Jadi orang suka tu je kau ada dia, kalau kata orang jiwa je tu je, tu je. Kau tengah tiada ni tu sahaja kau lawat tu betul ni je. Saya kan kerja macam ni, nono, mahu tu ni ni lawat, nama saya tu ni lawat, lawat je nanti. Kau ni kau lawat je tu lawat, nono pun bahasa tu tu. Jika anda terer, kongko misalnya saya bawa pergi ni, nongko, anda ni untuk terer kongko, kongko ini.
0: Kongko agak tua sih lah.
1: Kengkai,
0: nyuna bayangnya.
1: Amat.
11: Yes. Shalom, shalom.
0: Shalom.
11: Oh, bye bye.
0: Bye bye. Mau.
11: Eh, kongko ni singa mangu alaga. Oh, loge sulagi nika jamde tujuan orang baru. Aji ejer wama mali ke agro urmetin do. Koi ni agai ke boyshe baraji ni boyshe ke jigu mure ni brabravi ni. Enta. Ejer wama mali ko ba ko kogi ke. Kami boleh jadi di bawah komanda. Kami tinggi ni, yang ini di situ gurunya, nego buat nampu orang kum. Kami di mana kan? Ini ada mama yang kau gurun je, kau kau ini tak kau nak apa cerita? Kau di tangan ada kita ni nego tu yang murni. Nego tu yang ceri ni. Tapi semua ini ada orang yang sudah tujuh tahun buat na, jobri, tapai jobri, at teri. Kau sekolah sekarang ni sih, kau 75% kau jadi itu, kau 75% kau mungkin dah mune. Ini apa kata terul ni yang boleh itu, aje bokor jadi. Kau jadi itu kan itu, kau nak pun jadi itu ke boleh. Kau mahu aje lulus kalau kau nak jadi mengko, takkan kau jadi mengko pun aku hendak ni boleh. Kau boleh isi kalau kau ni apa kata kau boleh dapat jadi itu.
12: I'm going to go to the house.
9: Kwengamet nyolu kolei lakwet koya homework chebo sukul amu maimuch konyo kwanda konyo kolenji ya homework amu kwanda komatamiten ina matamiten ga Kwendi nebo somok kwengamet korong ginayen ot kamet korong kele unee rot tos nyolu kotililit kot tos nyolu ko ginayen amuni masajubir Diduan mami kamet ina mara mara katanko mara mituk tukul chebendote engwen ikwa nganyinde ii kawon kamet ab koi bwendi nebo angwan
1: iterative radio yes
9: kotekisto nae